0: pariwisata yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntun, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman, sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
10: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
14: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Maka, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
18: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Pagi, kembali kami ajak Anda untuk update informasi di program Opini Publik edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Di negeri yang kaya akan perbedaan, kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
4: Pancasila.
3: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
5: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
6: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
3: Pada Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas, kami kembali hadir untuk Anda di program Opini Publik. Ya, saatnya kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bagaimana momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila menurut Anda di 0811-5311-945. Ya, silakan berpartisipasi bersama kami. Kami buka untuk di via telepon juga on air langsung, dan seperti apa untuk di perbatasan saat ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila, atau ya di instansi Anda saat ini, tempat Anda beraktivitas, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu, seperti apa keseruannya, dan kemudian juga hal-hal menarik apa yang Anda temui. Pendengar, sejarah singkat terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana peringatan ini berakar dari peristiwa G30 SPKI tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965. Sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD gugur dalam peristiwa tersebut. Pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Dan pendengar, di tahun 2026, tema resmi peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dengan meneguhkan kembali nilai Pancasila sebagai landasan moral pemersatu bangsa dan pengingat ketangguhan negara dalam menghadapi rongrongan ideologi lain. Dan pastinya kita warga negara Indonesia tidak hanya menjadikan Pancasila hanya 5 kata-kata atau juga menghapal Pancasila, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan, mengamalkannya mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan di keluarga kita seperti apa. Hadir untuk Anda, silakan kami ajak Anda juga untuk barangkali bisa menyampaikan seperti apa Anda memperingati Hari Kesaktian Pancasila atau juga ya momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila di perbatasan. Anda kirimkan dan juga bergabung bersama kami melalui telepon boleh 0811-531-1945 di via SMS dan WhatsApp. Kami juga terima informasi yang ingin Anda kabarkan ya, boleh di nomor yang sama sekali lagi 0811-531-1945.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, kami juga hadirkan satu informasi terkait berita kehilangan BPKB mobil. Telah kehilangan BPKB mobil Toyota Hilux 2.5V DC4x4 AT jenis mobil barang model double cabin warna putih dengan plat mobil KU8194N atas nama Rustam, alamat Jalan Bayangkara RT03 Tanjung Harapan Sebatik Nunukan. Bagi yang menemukan BPKB tersebut agar sekiranya menghubungi nomor kontak di 0821-5727-2598. Sekali lagi Anda bisa menghubungi di nomor kontak 0821-5727-2598 atas nama Saimi Juniana, atau bisa mengantarkannya langsung ke kantor RRI Nunukan. Hadir informasi berikut untuk Anda, dan juga kami menginformasikan untuk Anda, jangan lewatkan pendengar, kami juga akan menghadirkan langsung siaran upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 ya, yang kami siarkan dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, disiarkan bersama Pro 3 RRI.

0: Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1: Bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan

doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official, bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Togo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginap cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan tanda teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 二哥，上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 宝哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 宝哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama jalannya pelaksanaan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Kami siarkan untuk Anda dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kembali bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Kami hadir untuk Anda di program musik dan informasi hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Di negeri yang kaya akan perbedaan, kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
6: Pancasila.
5: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
7: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
8: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
5: Pada Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari Kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik, mendengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Nunukan pagi ini ya, dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Mendengar dari rri.co.id, informasi yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan terkait pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan pemusnahan barang bukti yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Nunukan. Acara pemusnahan dari puluhan perkara incorrect ini dipusatkan di halaman kantor Kejari Nunukan. Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Haji Muhammad Amin yang juga hadir bersama jajaran Forkopimda. Kehadiran para pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan dan juga penegakan hukum di wilayah perbatasan. Di mana dalam tanggapannya, ia menilai bahwa pemusnahan barang bukti tidak sekedar menjadi prosedur akhir dari penegakan hukum formal. Lebih dari itu, kegiatan tersebut membawa fungsi edukasi penting bagi masyarakat luas agar memahami konsekuensi hukum dari tindakan melanggar hukum. Lebih lanjut, pendengar, Pemkab Nunukan juga berharap agar sinergi yang terjalin erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi yang solid ini diyakini mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Nunukan. Kegiatan pemusnahan barang bukti yang melibatkan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ini ditutup dengan pembersihan sisa material menggunakan alat berat. Sinergi ini sekaligus menandai komitmen bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat perbatasan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar. Selengkapnya kami ajak Anda untuk dapat mengunjungi di website resmi kami di situs rri.co.id. Baik, dan untuk di pagi hari ini kami akhiri di program Musik dan Informasi. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung mendengarkan siaran kami dan juga update informasi bersama RRI Nunukan. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, boleh ya bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita di setiap program yang kami hadirkan ya. Anda dapat bergabung di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS, WhatsApp, atau juga bisa langsung telepon kami di off air, di mana bila mana ada informasi ingin Anda sampaikan dan layak untuk kita publikasikan, akan kami lanjutkan untuk bisa disambungkan kepada RRI Nunukan ya. Dan untuk pagi hari ini selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang ini yang bertugas mewakili tim Nunukan pagi. Saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: negeri yang kaya akan perbedaan, kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
1: Pancasila.
0: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
2: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
3: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
0: Pada Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar kembali Anda masih bersama kami di Nunukan siang hari ini, dan kami akan segera hadirkan untuk Anda dialog interaktif dalam studio prioritas nasional.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, desa adalah wajah Indonesia yang paling dekat dengan masyarakat. Dari desa, pembangunan dimulai. Dari desa, ekonomi masyarakat bergerak. Dari desa pula, pendengar, ketahanan Indonesia dibangun, termasuk di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan ini. Namun masyarakat desa tentu tidak hanya ingin mendengar tentang program dan juga anggaran. Mereka ingin tahu sesuatu yang lebih nyata. Apa yang benar-benar mereka rasakan? Apakah pembangunan desa ini sudah menyentuh kebutuhan masyarakat? Bagaimana dengan jalan desa, kemudian juga air bersih, listrik, internet, kemudian juga kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan kerja? Nah, kemana masyarakat harus mengadu ketika pelayanan desa belum maksimal? Nah, siang hari ini kita akan membedah berbagai persoalan tersebut bersama dengan Kepala DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, ada Bapak Helmi Pudaslikar, dalam dialog interaktif prioritas nasional dengan tema Desa Maju Indonesia Tangguh dari Perbatasan. Selamat siang Pak Kadis.
2: Selamat siang Pak Injil.
0: Iya, terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktunya. Gimana nih kabar hari ini nih Pak Kadis?
2: Kabar baik sekali. Apalagi menjelang hari ulang tahun kabupaten, harusnya
0: harus lebih
2: sangat baik.
0: Iya, harus lebih bersemangat lagi pastinya ya. Karena banyak kegiatan juga termasuk di desa juga demikian.
2: Betul,
0: ya Pak ya. Baik, dengan tema kita hari ini Desa Maju Indonesia Tangguh dari Perbatasan, nantinya juga pendengar kami ajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di live YouTube RRI Nunukan atau juga di Facebook LPP RRI Nunukan. Karena kita lagi live ya saat ini, jadi Anda bisa bergabung, silakan bertanya apapun tentang desa, dan juga Anda bisa bergabung di line interaktif kami di 0811-5311-945. Kita akan tunggu kebersamaan Anda. Silakan nanti langsung bertanya dengan Pak Kadisnya langsung ya terkait dengan desa ini. Oke Pak Kadis, saya langsung saja nih Pak, kita mulai dari kondisi desa di Nunukan dulu nih. Nah saat ini kan seperti apa nih sebenarnya perkembangan desa-desa yang ada di Kabupaten Nunukan ini? Apakah sebagian besar ini sudah mengalami kemajuan yang signifikan, Pak Helmi?
2: Ya, sebelum saya masuk ke sana, saya mau sampaikan dulu begini. Kalau kita melihat Kabupaten Nunukan ini, kita harus melihat desanya dari modelnya yang sangat beragam. Kabupaten Nunukan ini memiliki 232 desa yang tersebar dengan di wilayah Kabupaten Nunukan yang karakteristiknya yang berbeda-beda. Jadi ada desa-desa yang berada di pesisir, kemudian ada yang di dataran Pulau Kalimantan, dan kemudian ada yang di dataran tinggi di perbatasan. Nah, jadi karakteristik ini yang kemudian memunculkan tantangan sendiri. Nah, sehingga kemajuan antar desa ini juga kita tidak bisa ukur tidak hanya dari ada atau tidaknya jalan yang bagus, tapi kita juga bisa melihat bagaimana pelayanan dasar, pendidikan di sana, kesehatan, kemudian ekonominya itu bisa berkembang. Nah, sehingga secara umum sekarang ini kondisi perkembangan desa di Kabupaten Nunukan ini mengalami peningkatan. Jadi sekarang ini di tahun 2026 kita memiliki desa yang sudah mandiri itu sebanyak 26 desa.
0: 26 desa ya Pak?
2: Ya, nah kemudian yang maju itu 19 desa, kemudian berkembang sudah ada 133 desa. Dan kemudian kita mengakui bahwa saat ini desa kita dari 232 itu masih ada 54 yang masih tertinggal kondisinya.
0: Itu di wilayah-wilayah pedalaman?
2: Di wilayah pedalaman secara khusus.
0: Dan Pak Kadis, masyarakat kan sering mendengar istilah desa maju dan juga desa mandiri ini. Nah, apa sebenarnya ya indikator sebuah desa bisa disebut maju dan atau juga mandiri itu, Pak?
2: Gini, sekarang ini desa, mengukur desa maju dan desa mandiri itu kita mengacu pada kriteria indeks desa. Berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada yang disebut dengan indeks desa mandiri yang indikatornya itu hanya tiga, sosial, kemudian ekonomi, lalu indikator lingkungan. Nah, kemudian dengan adanya model pengukuran yang baru ini yang disebut dengan indeks desa, ditambah lagi tiga yang lain. Yang pertama itu ada layanan dasar, kemudian yang kedua konektivitas, kemudian yang ketiga tambahan yang baru ini adalah tata kelola pemerintahan di desa. Nah, sehingga keseluruhan penyelenggaraan atas enam indikator ini kemudian diukur. Nah, lalu desa-desa yang kemudian mampu memenuhi sebagian besar dari itulah yang kemudian bisa menjadi desa mandiri dan desa maju. Nah, jadi kalau desa maju dan mandiri itu yang ada di Kabupaten Nunukan ini minimal ya, untuk bisa menjadi maju itu pertama dia harus memiliki tiga hal tuh. Nah, yang pertama masyarakatnya itu dia harus bisa mengakses pelayanan dasarnya yang bagus. Nah, kalau di dalam pengukuran yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, lalu yang kedua, ekonominya harus bergerak di desa. Nah, karena jika tidak bergerak ekonomi itu, maka pendapatan, pekerjaan masyarakat di desa itu juga artinya tidak ada. Gitu. Nah, artinya dinamika kesejahteraan masyarakat di wilayah itu juga agak susah untuk bisa dicapai. Nah, kalau tidak ada ekonomi yang bergerak. Nah, lalu yang ketiga, itu adalah pemerintah desanya harus mampu mengelola pemerintahan itu dengan transparan dan akuntabel. Nah, karena kunci di desa ini adalah bagaimana mengelola pemerintahan sebagai bagian dari representasi kehadiran pemerintah di wilayahnya, dia harus bisa menyelenggarakan pemerintahan itu dengan transparan dan akuntabel. Nah, minimal tiga itu sehingga desa ini nanti bisa menjadi desa yang maju dan mandiri.
0: Oke. Nah, Pak Kadis, dari 232 desa yang ada di Nunukan ini, apa persoalan paling mendesak yang masih dihadapi desa-desa saat ini, Pak Kadis?
2: Kalau kita bicara Kabupaten Nunukan ini, itu tantangannya sangat khas ya. Karena kita kalau sudah bicara geografis kita, pertama itu sangat luas, dan kemudian yang kedua seperti saya sampaikan tadi itu sangat beragam modelnya. Nah, sehingga tantangan desa kita hari ini, persoalan utamanya itu adalah konektivitas. Nah, kemudian konektivitas ini dia berpengaruh pada tersedianya infrastruktur dasar. Nah, kemudian berpengaruh juga pada akses masyarakat terhadap layanan dasar. Termasuk sepertinya layanan dasar itu di bidang pendidikan, kesehatan. Nah, kemudian itu juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya, kemudian pengembangan ekonominya, kemudian jarak antar wilayah yang semakin jauh tadi itu kemudian menjadi semakin sulit untuk kita bisa dekatkan dengan layanan publik itu. Nah, jadi kunci kata kuncinya adalah konektivitas kita yang masih menjadi tantangan utama kita di Kabupaten Nunukan.
0: Luar biasa berat ya, juga nih ya.
2: Luar biasa memang. Nah, jadi kalau kita mau mulai mengubah Kabupaten Nunukan dengan tantangan itu, ya saya kira kita mesti ubah dulu cara pandang kita ya. Jadi desa itu tidak hanya dipandang sebagai penerima pembangunan gitu, tapi dia juga harus menjadi subjeknya, subjek pembangunan itu. Nah, oleh karena itu selain membangun infrastruktur, kita juga harus mampu membangun ekonomi dan manusianya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mampu melakukan ini, saya kira tantangan pembangunan di desa itu akan mudah terpecahkan gitu.
0: Ya, Pak Kadis, ini kan ada dana-dana desa ya, khusus untuk desa sendiri nih. Nah, dana desa sebenarnya ini boleh digunakan untuk apa saja nih? Apa yang menjadi prioritas penggunaannya tentunya? Ya.
2: Dana desa itu sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan menteri mengenai fokus penggunaan dana desa itu. Nah, jadi khusus di tahun 2026 ini, itu pemerintah sudah menetapkan fokus penggunaan dana desa itu untuk yang pertama itu adalah penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, lalu penanganan kemiskinan ekstrim ini itu dilaksanakan melalui program macam-macam seperti BLT di desa. Nah, itu masih wajib ada. Nah, kemudian membangun ketahanan iklim dan bencana di desa. Apalagi sekarang ini kan tantangan iklim global ini kan semakin kalau kita lihat hari ini di wilayah-wilayah kita mengalami dampak kekeringan yang sangat luar biasa dan sampai hari ini itu masih sangat terdampak. Nah, kemudian ada layanan kesehatan dasar yang harus diselenggarakan melalui dana desa itu. Kemudian program ketahanan pangan, lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDES, dan kemudian yang sekarang ini paling populer adalah dukungan terhadap koperasi desa Merah Putih.
0: Oh iya.
2: Nah, itu. Kemudian ada lagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa. Itu harus menjadi fokus dari penggunaan dana desa itu. Selain itu ada infrastruktur digital misalnya di desa itu didorong sekarang supaya bisa menghadirkan digitalisasi itu di sampai ke tingkat desa gitu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana desa itu bisa mengembangkan potensi yang ada di desanya supaya bisa menjadi keunggulan desa itu gitu, keunggulan komparatifnya. Nah, itu fokus yang harus diperhatikan oleh desa dalam mengelola dana desa itu.
0: Berarti untuk petugas desanya ini memang harus lebih kreatif ya tentunya untuk membangun desa ya.
2: Betul, kuncinya itu. Jadi kreatif, inovatif. Jadi desa itu kalau nggak punya itu, desanya akan begitu-begitu saja.
0: Akan begitu-begitu saja.
2: Ya, gitu. Jadi semakin inovatif penyelenggara pemerintahan desa itu dalam mengelola anggarannya, semakin cepat kemajuan di desa itu akan terlihat sekali.
0: Dan tentunya tidak sendiri saya, tapi harus juga mengajak masyarakat bersama-sama pastinya.
2: Betul, itu kolaborasi utama yang harus terbangun di desa. Jadi penyelenggara utama di desa memang pemerintah desanya, tetapi dalam mendorong pembangunan di desa itu ya harus digalang keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembangunan di desa. Itu namanya saja subjek kan, subjek pembangunan desa.
0: Iya, Pak Kadis, bagaimana masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah dana desa yang diterima desanya dan juga digunakan untuk program apa saja? Apakah ini informasi tersebut wajib dibuka kepada masyarakat atau bagaimana nih, Pak Kadis?
2: Iya, wajib, karena bagaimanapun masyarakat itu berhak mengetahui bagaimana desa itu merencanakan dan menggunakan anggarannya. Jadi ada istilah bahwa anggaran atau dana desa itu bukan milik pemerintah desa, tetapi milik masyarakat desanya. Nah, artinya adalah penggunaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, oleh karena itu masyarakat bisa mengakses informasi berapa jumlah dana desa yang diterima itu misalnya melalui forum-forum desa yang pertama. Nah, jadi di forum-forum desa itu baik secara kelembagaan oleh BPD dia boleh meminta dokumen APBD-nya itu. Nah, kemudian masyarakat yang misalnya ingin mengakses secara langsung itu juga bisa mengakses di media informasi yang dimiliki oleh desa. Jadi desa ada yang memiliki website, mereka publikasikan melalui website. Nah, kemudian ada papan informasi di desa, mereka memberikan informasi itu di sana. Dan kemudian kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu juga mewajibkan di seluruh desa itu memasang banner atau baliho informasi. Mm-hmm. Nah, jadi gambaran mengenai di awal tahun dia mempublikasikan rencana dalam bentuk APBDes dan kemudian di akhir tahun itu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan. Jadi itu dipampang besar baliho di depan kantor desanya.
0: Iya, langsung transparan ya, betul ya. Gitu. Bisa diketahui oleh masyarakat desa. Betul. Nah, jika masyarakat menemukan pembangunan desa yang mungkin dianggap tidak sesuai kebutuhan atau persoalan dalam penggunaan anggaran, ini kemana masyarakat harus menyampaikan laporan atau pengaduan? Apakah di forum desa yang tadi Bapak sampaikan atau mungkin ke tempat pengaduan khusus gitu di mana gitu Pak? Ya.
2: Yang pertama tadi bisa digunakan. Jadi melalui forum-forum desa, masyarakat yang apa namanya bisa mengakses langsung atau cukup aktif di dalam pertemuan-pertemuan desa, mereka bisa menyampaikan itu. Itu. Nah, tetapi kalau misalnya mereka masyarakat belum bisa melakukan itu, mereka juga bisa menyampaikan itu kepada BPD-nya. Nah, kemudian yang selain itu mereka juga bisa menyampaikan laporan atau pengaduan jika itu misalnya terkait dengan ada dugaan penyimpangan misalnya. Nah, itu boleh disampaikan kepada camat, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau bahkan langsung kepada apa namanya, kepada aparat pengawas atau aparat ya, kepada APIP misalnya kalau di daerah inspektorat, bahkan kepada aparat penegak hukum karena ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan, Kepolisian gitu dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa itu gitu. Jadi mereka masyarakat boleh akses itu. Nah, jadi ya tentu kita berharap kalau misalnya di dalam pengaduan masyarakat ada hal yang diduga misalnya, nah itu masyarakat melaporkan dengan didukung oleh data, oleh fakta misalnya, bukan saya dengar katanya gitu. Nah, karena kalau misalnya saya dengar katanya itu, nah ini juga nanti bisa mengarah kepada fitnah,
0: harus
2: pencemaran nama baik misalnya, dan justru menimbulkan ketidakrukunan di desa itu gitu. Nah, apalagi di desa ini kan rata-rata masyarakatnya itu sangat cenderung homogen gitu ya, nah sehingga hal-hal yang seperti itu juga bisa memicu terjadinya permasalahan di desa dan bisa berdampak pada kekompakan mereka juga dalam melakukan pembangunan gitu.
0: Iya, baik pendengar, kita masih tunggu untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan nanti di sesi kedua Anda bisa langsung bertanya-tanya langsung dengan narasumber kami saat ini, ada Kepala DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, ada Bapak Helmi Puda Aslikar. Silakan nanti Anda bisa langsung bertanya ya, mungkin masalah di desa tempat tinggal Anda bisa langsung saja bertanya bersama kami di program ini. Dan kembali lagi nih Pak Kadis, ini kan terkait dengan pembangunan desa nih, ini masih ada masyarakat desa yang menghadapi seperti persoalan jalan, kemudian juga jembatan, air bersih, listrik, dan juga jaringan komunikasi, apalagi di wilayah pedalaman ya Pak ya. Nah, bagaimana pemerintah menentukan desa mana yang menjadi prioritas pembangunan?
2: Pertama, prioritas pembangunan ini harus berangkat dari perencanaan dulu ya. Nah, jadi kalau di kita itu ada mekanisme perencanaan pembangunan. Nah, jadi perencanaan pembangunan ini kita harapkan bisa masuk ke dalam dokumen perencanaan di daerah itu melalui proses musrenbang itu. Itu juga diawali dari proses musrenbang yang dilakukan di tingkat desa. Nah, jadi di tingkat desa ini dia melakukan dulu rembuk di tingkat desa. Nah, kemudian menyepakati kira-kira apa pembangunan yang menjadi prioritas di setiap wilayah di desa itu. Nah, kemudian desa-desa ini mengusulkan. Gitu. Nah, kemudian nanti ketika sudah masuk pada tingkat kecamatan katakan, nah kemudian ini nanti akan dilakukan seleksi. Seleksi terhadap usulan-usulan mana yang kira-kira menjadi usulan yang prioritas untuk kita bangun. Nah, jadi dalam menyeleksinya ini kita menggunakan tentu berdasarkan data. berdasarkan tingkat kebutuhan kita, kemudian kondisi geografis di wilayah itu, dampak yang dimunculkan jika misalnya usulan ini tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan misalnya, dampaknya apa? Apalagi kalau bicara soal akses misalnya, ini akan menimbulkan tingkat keterisolasian makin tinggi misalnya di wilayah desa itu. Nah, maka tentu hal yang seperti ini juga akan menjadi prioritas tertinggi gitu. Nah, tetapi dalam menyelenggarakan prioritas-prioritas ini juga nanti itu akan dilaksanakan dengan prinsip pertama soal kewenangan. Karena misalnya kalau kita bicara soal jalan misalnya, ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi dan pusat gitu. Nah, prioritas-prioritas inilah yang kemudian nanti juga akan menjadi perhatian kita berdasarkan kewenangan itu gitu. Nah, jadi kalau di Kabupaten Nunukan ya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan kabupaten. Nah, kemudian yang provinsi nanti akan dilanjutkan atau diteruskan aspirasinya ke provinsi dan seterusnya. Nah, jadi mekanisme yang digunakan untuk menentukan prioritas di dalam pembangunan di desa itu seperti itu.
0: Jadi harus ada juga kebijakan khusus ya untuk ya, wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tadi ya Pak ya.
2: Betul, betul. Jadi itu yang sangat penting karena melihat dampak apabila misalnya terjadi keterisolasian wilayah gitu.
0: Iya. Nah, ini Pak, bagaimana sinergi antara pemerintah desa, kemudian juga Pemkab Nunukan dan juga pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur desa itu tidak berjalan sendiri-sendiri, Pak?
2: Iya. Untuk menjaga supaya membangun sinergi di desa ini, kuncinya adalah baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan termasuk supra desa yang lain, ini harus punya data yang sama. Karena kalau tidak, misalnya kabupaten bicara lain, desa bicara lain, gitu. Nah, jadi kebijakan satu data ini juga penting. Sekarang kita mendorong kebijakan satu data ini sebenarnya. Jadi kebijakan satu data itu contohnya misalnya kita sekarang sedang mendorong program Desa Cantik misalnya. Nah, ini ada program Desa Cantik yang bekerja sama dengan BPS. Nah, jadi kita melakukan apa namanya pendataan-pendataan, penyusunan profil di desa. Nah, di mana terdapat permasalahan, terdapat potensi dan lain sebagainya di desa itu. Nah, ini yang nanti akan dibaca secara sama. Nah, jadi baik oleh pemerintah desa, kabupaten, OPD-OPD yang ada gitu. Nah, sehingga nanti intervensi yang akan dilakukan itu juga bisa bisa sama nantinya. Nah, jadi harapannya kita itu adalah kita memiliki kesepakatan terhadap kesamaan data tadi, nah sehingga kesamaan hasilnya juga itu nanti akan tercapai juga gitu.
0: Jadi semuanya berjalan bersama gitu ya pembangunannya ya. Iya, Pak Gadis, masyarakat desa ini kan tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga pekerjaan ya Pak ya.
2: Betul.
0: Nah, bagaimana strategi pemerintah menjadikan desa itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sana?
2: Ya, ini yang menarik dan itu memang menjadi PR utama ya sekarang di desa. Jadi kalau saya lihat saya berpendapat bahwa desa sekarang dia harus punya paradigma yang bergeser. Jadi bergesernya bagaimana? Selama ini desa kita itu adalah desa yang cenderung dalam tanda petik konsumtif. Konsumtif artinya yang digunakan, yang dimanfaatkan untuk kebutuhan keseharian mereka itu masih ada atau masih banyak yang impor dari luar. Contoh misalnya gula, kopi,
0: makan beras.
2: Iya, dan yang lain-lain sebagainya itu kebutuhan-kebutuhan mereka itu masih dari luar. Nah, ini konsep ini harus digeser menjadi desa yang produktif. Nah, sehingga kalau desa ini punya paradigma menjadi desa produktif, sehingga seharusnya kebutuhan gula nggak perlu didatangkan lagi dari luar. Kalau dia bisa punya potensi menghasilkan gula, desa yang hasilkan gulanya, desa yang hasilkan kopinya, desa sendiri yang hasilkan berasnya, desa sendiri yang hasilkan minyaknya kalau dia butuh. Misalnya kita punya potensi kelapa yang banyak di Sebatik, beras yang banyak sekali, besar sekali potensinya di Krayan misalnya, kopi, gula dan lain sebagainya. Nah sehingga itu harus menjadi gerakan di desa gitu. Jadi kalau perlu ya saya mengusulkan itu menjadi gerakan bela beli desa gitu. Nah, jadi bela itu ya kita membela gitu, beli itu kita membeli produk itu, kemudian desa itu adalah produknya dihasilkan oleh desa. Nah ini yang didorong oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam program jangka menengahnya sekarang. 17 yang ke-17 dari 17 arah baru perubahan Kabupaten Nunukan itu mendorong supaya satu desa itu satu produk unggulan yang berbasis potensi lokal. Kemudian dikembangkan melalui BUMDES itu. Nah jadi ini sebenarnya sejalan dengan semangat itu. Nah kalau kita mau supaya desa ini bisa apa namanya berkembang, ekonominya bisa bertumbuh dengan cepat, maka paradigma ini yang harus kita geser. Dan kemudian tentu kebijakan di desa itu juga bisa menggiring itu gitu, bisa mengkondisikan itu di desanya. Nah supaya di desa ini bisa temukan apa yang menjadi program apa namanya potensi unggulannya, kemudian kembangkan itu melalui BUMDES-nya gitu. Jadi saya yakin itu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru kalau misalnya ada desa yang bisa menghasilkan atau menghadirkan program yang seperti itu.
0: Iya. Agar pertumbuhan ekonomi juga bisa dilakukan langsung dari desa, ini kan juga perlu semacam pelatihan-pelatihan kan Pak? Ini apakah dilakukan juga pelatihan dari pemerintah desa agar masyarakatnya lebih kreatif, inovatif, jadi dia bisa menghasilkan sesuatu sendiri dari desa. Ini apakah ada juga?
2: Ya, desa-desa juga melalui program inisiatif mereka ya di desa itu juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentu sifatnya tematik sesuai potensi mereka. Ada desa yang kuat di sektor perkebunan misalnya, mereka membuat pelatihan bagaimana melakukan pengolahan coklat misalnya seperti di Sebatik. Nah kemudian mereka ada desa-desa yang punya potensi kerajinan misalnya, mereka membuat pelatihan anyaman rotan, anyaman bambu misalnya. Nah jadi termasuk ada juga desa yang saya pernah melihat di tahun lalu ya 2025 itu bahkan tertantang dengan digitalisasi sekarang bahwa menjual produk yang ada di desa itu tidak lagi hanya secara konvensional di gerai-gerai yang mereka punya, tapi ini juga bisa dilakukan dijual secara online. Nah sehingga mereka membuat pelatihan bagaimana bisa menjual produk itu secara online, bagaimana mengemas produk itu gitu. Nah jadi mereka juga sudah melakukan itu dengan APBD mereka.
0: Semakin berkembang desa saat ini ya Pak ya. Baik, kita masih menunggu untuk Anda pendengar, silakan bisa bergabung bersama kami. Nanti kami tunggu Anda untuk bergabung di line telepon di 0811531945. Bisa telepon langsung, bisa WA atau juga SMS di nomor yang sama. Atau juga Anda bisa bertanya langsung di live Facebook LPPR RI Nunukan, juga di YouTube RRI Nunukan. Kita akan ngobrol sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu satu lagu untuk Anda.

0: Mendengar kembali lagi, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif dalam studio Dialog Interaktif Prioritas Nasional dengan tema Desa Maju Indonesia Tangguh dari Perbatasan. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Kepala DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, Bapak Helmi Puda Aslikar. Oke, pendengar, Anda bisa langsung memberikan pertanyaan bersama kami di dialog ini. Silakan tanya-tanya aja langsung terkait dengan permasalahan di desa atau juga pembangunan-pembangunan di desa, ya. Anda bisa langsung bergabung bersama kami. Dan kali ini Pak Kadis, kita sudah ada juga yang bergabung di WhatsApp.
1: Oke.
0: Kali ini dari Sebatik ini ada Ibu Rina di Sebatik.
1: Ibu Rina, ya.
0: Katanya salah satu tantangan desa perbatasan untuk maju, perbatasan untuk menjadi desa maju ini adalah keterbatasan akses internet dan juga infrastruktur. Setuju. Nah, bagaimana DPMD Nunukan mendorong digitalisasi pelayanan publik di desa-desa yang masih terkendala sinyal agar pelayanan masyarakat bisa cepat dan juga efisien? Silakan, Pak.
1: Siap. Baik. Terima kasih Bu Rina dari Sebatik. Jadi sekarang ini memang yang menjadi kendala di dalam menyelenggarakan pelayanan publik itu, terutama melakukan pelayanan digitalisasi itu, adalah keterbatasan jaringan internet, ya, apalagi di desa-desa yang memang belum bisa terakses internetnya itu. Nah, jadi bagi desa-desa yang yang kondisinya seperti beberapa desa kita yang belum terlayani akses internet itu, itu desa itu boleh membangun inisiatifnya untuk menyediakan layanan jaringan internet di kantor desanya, itu secara mandiri. Nah, jadi kalau dulu ada program pemerintah melalui Kementerian Kominfo, ya, dengan membangun BTS dan di beberapa desa itu misalnya. Nah, sekarang kan sudah program itu sudah berakhir. Itu. Nah, tetapi melalui program dana desa itu, desa ini dibolehkan melalui fokus penggunaan dana desa itu untuk menyediakan jaringan internetnya secara mandiri. Nah, jadi misalnya dengan menggunakan sarana atau peralatan yang bisa mereka akses gitu. Ada beberapa produk-produk sekarang yang bisa di mereka berlangganan secara langsung gitu. Dan desa boleh melakukan itu. Dan banyak desa-desa sekarang yang posisi mereka terpencil itu melakukan pengadaan alat-alat itu, dan kemudian hari ini mereka sudah terkoneksi gitu. Nah, sehingga dengan demikian minimal masyarakat yang ada di desa itu bisa mengakses jaringan internet itu dari sekitar kantor desa itu dalam radius layanan itu gitu. Nah, jadi salah satu yang bisa dilakukan seperti itu. Dan kemudian sekarang ini kan kewenangan untuk membangun jaringan-jaringan internet ini juga tidak berada di kabupaten gitu, dan itu sekarang masih berada di pusat gitu. Nah, sehingga salah satu cara tercepat yang bisa dilakukan desa itu adalah melakukannya secara mandiri.
0: Ya. Tapi hampir di semua desa kan sudah ada jaringan internet nih, ya, sekarang, ya, Pak?
1: Masih banyak yang belum.
0: Oh, masih banyak yang belum.
1: Ya, terutama daerah-daerah yang di perbatasan seperti disampaikan oleh Mbak Rina ini kan, termasuk jangankan seperti di Lumbis dan Krayan gitu. Misalnya ada beberapa spot-spot tertentu, misalnya seperti di Sebatik, bisa jadi ada juga yang belum, yang posisinya blank spot gitu. Nah, jadi di lokasi-lokasi yang seperti ini memang perlu ada solusi gitu yang bisa dilakukan oleh dengan program pemerintah desa tadi.
0: Iya, baik, itu dia jawaban untuk Ibu Rina ya di Sebatik. Dan ini ada lagi nih Pak, dari Pak Burhan di ya. Sedadap ya. Bagaimana cara Dinas PMD memastikan agar dana dan juga program desa di perbatasan itu betul-betul membuat warga makin sejahtera? Terima kasih Pak, katanya Pak ya. Burhan.
1: Iya, yang perlu kita ketahui, pengelolaan dana desa itu kewenangan sepenuhnya ada di tingkat desa. Nah, jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu tugasnya hanya memastikan bagaimana pemerintah desa ini bisa melakukan pengelolaan anggaran desa itu dengan baik dan benar. Jadi melalui pengawasan yang juga dilakukan melalui program delegasi kewenangan kepada camat-camat, karena wilayah kita sangat luas ya. Nah, jadi bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu mendelegasikan lagi kewenangan pengawasan penggunaan dana desa itu kepada camat-camat. Nah, jadi para camat yang berada di wilayah yang terdekat dengan desa ini kemudian melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Nah, sekarang kalau kita masuk pada poin bagaimana cara mengelola anggaran desa itu supaya bisa meningkatkan kesejahteraan, kata kuncinya adalah anggaran yang berada di desa itu harus direncanakan secara bersama dan partisipatif oleh masyarakat yang ada di desa itu. Jadi tidak boleh dilakukan hanya oleh salah satu pihak. Itu. Nah, kuncinya seperti saya sampaikan, musyawarah di desa itu harus melibatkan secara aktif masyarakat setempat. Karena hanya masyarakat itulah yang mengetahui apa yang menjadi masalah mereka,
0: apa yang dibutuhkan,
1: apa yang mereka butuhkan, kemudian tujuan melakukan itu apa, bahkan solusinya sebenarnya mereka juga tahu. Kadang-kadang yang menjadi kendalanya adalah bagaimana mereka bisa melaksanakan solusi itu karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Nah, jika tersedia anggaran desa itu di desa, maka sesuai dengan kewenangan yang ada di desa itu, manfaatkanlah dana desa itu dengan baik sesuai dengan kewenangan dan masalah yang ada itu. Nah, saya pikir kalau misalnya ini bisa dilakukan secara bersama-sama, masyarakatnya bersama dengan pemerintah desanya kompak menentukan apa yang menjadi arah pembangunannya, apa yang menjadi masalah mereka, bagaimana solusinya, desa itu pasti akan cepat memecahkan masalah mereka. Bukan tidak mungkin mereka bisa masuk pada kesejahteraan di desa itu hanya dengan memanfaatkan dana desa yang ada pada mereka.
0: Gitu. Iya, baik, itu dia jawaban untuk Pak Burhan di Sedadap. Terima kasih Ibu Rina di Sebatik dan juga Pak Burhan di Sedadap yang sudah bergabung bersama kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung juga, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon, WhatsApp dan juga SMS, boleh ya di 0811-5311-945 atau juga di Facebook LPPR RI Nunukan, karena kita live, Anda bisa bertanya langsung atau juga di YouTube RRI Nunukan. Oke, sekarang kita bisa bicara mengenai anak muda yang ada di desa Nah, banyak kan anak muda sekarang nih Pak Kadis memilih pergi ke kota karena menganggap tidak ada peluang nih pekerjaan di desa. Jadi banyak yang mulai beralih ke kota. Apa yang bisa dilakukan agar generasi muda ini justru melihat desa itu sebagai tempat membangun masa depan?
1: Banyak istilah atau motivasi sekarang ya kepada anak-anak muda, kalau mau sejahtera tinggalkan desa, pergi ke kota. Gitu, karena di kota lebih banyak peluang atau kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata mungkin itu benar, gitu. Tetapi bisa jadi hal itu juga tidak benar seharusnya. Maka yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita membuat desa itu punya alasan bagi anak-anak muda untuk mau tinggal dan berkarya di desa itu. Gitu. Sekarang justru sebenarnya tren itu terbalik. Potensi yang paling besar dan paling banyak untuk dikembangkan dan tidak banyak saingannya ya, itu ada di desa sekarang. Nah, sekarang bagaimana anak-anak muda ini bisa apa namanya berusaha untuk bisa mengembangkan itu gitu. Nah, jadi contoh misalnya kalau di desa kita ini, kita punya bagi desa-desa yang punya internetnya gitu. Nah, ini kan akses pasar dunia ini sekarang sangat terbuka ya gitu. Dan di desa seperti saya sampaikan tadi itu terdapat banyak potensi yang bisa dikembangkan, produk-produk unggulan yang ada di desa itu. Ini bisa dijadikan sebagai apa namanya modal bagi mereka untuk menjual atau mengelola potensi yang ada itu, gitu, produk-produk itu. Karena saingan di desa itu nggak banyak. Gitu. Nah, kalau anak-anak muda bisa melihat ini sebagai potensi, sebagai peluang, saya kira ini apa pendekatan yang bisa mereka lakukan. Gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana di desa, secara khusus pemerintah desa ini bisa mengkondisikan kondisi ini, gitu, memfasilitasi bagaimana supaya ada digitalisasi di desa itu, ada jaringan internet yang bisa disediakan secara mandiri seperti saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ada potensi yang dikembangkan di sana. Nah, jika membutuhkan tenaga atau pendampingan oleh anak-anak muda, apalagi sarjana-sarjana muda misalnya yang ada di desa itu, mereka bisa terlibat secara langsung dalam pengelolaan potensi yang ada di desa itu gitu. Nah, ini saya kira kalau bisa dikondisikan seperti itu di desa, maka desa itu tidak akan lagi menjadi sepi gitu, karena ditinggalkan oleh anak-anak muda gitu. Karena sekarang ini kalau kita lihat tren-tren di Cina gitu ya, banyak tenaga kerja muda itu mereka resign kemudian kembali ke desa.
0: Kembali ke desa.
1: Mereka membangun peternakan di sana, mereka membangun perkebunan di sana, dan mereka memasarkannya langsung dari sana gitu. Nah, ini juga menjadi potensi di desa-desa kita hari ini kalau menurut saya.
0: Berarti yang terpenting juga ini selain jaringan internet, ini akses jalannya juga.
1: Iya, konektivitas yang tadi saya sampaikan gitu.
0: Iya. Dan apakah juga saat ini di desa ada program khusus untuk anak muda?
1: Iya. Kalau di desa itu ada program secara khusus ya. Jadi kalau kita anggap bicara soal digitalisasi tadi, ini tentu bukan ranahnya orang tua gitu. Karena memang zamannya sekarang ini adalah zaman di mana anak-anak muda kita mereka hidup lahir pada zaman teknologi yang berkembang dengan sangat pesat gitu. Nah, sehingga di desa itu bahkan fokus penggunaan dana desa itu mendorong transformasi ekonomi itu melalui digitalisasi desa tadi. Gitu. Nah, kalau seperti yang saya contohkan di awal tadi ya, gitu. Pemuda itu bisa didorong untuk bisa menjadi wirausaha untuk mengembangkan ekonomi di desa itu dengan cara memanfaatkan potensi digital yang ada di desa itu gitu. Dan kemudian yang ke berikut misalnya di desa itu di apa namanya kalau di desa ini Karang Taruna gitu ya. Karang Taruna itu juga ada program-program yang sedang dikembangkan. Kalau beberapa Karang Taruna itu mereka membangun kelompok usaha bersama gitu. Ada yang di bidang peternakan, pertanian gitu. Kemudian perkebunan hortikultura gitu. Mereka kelompok-kelompok muda ini mereka menjalankan usaha itu. Dan saya melihat ada 2-3 kelompok anak muda yang menginisiasi ini, dan justru mereka menjadi model itu di desa, dan mereka ini difasilitasi oleh desa.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Iya.
0: Selalu didukung.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau terkait dengan berbagai pelayanan dokumen ya, saat masyarakat membutuhkan dokumen atau juga pelayanan administrasi, tapi pastinya kan ada juga yang terkendala dengan jarak dari desa ke pusat pemerintah nih. Ya. Apakah ada inovasi pelayanan yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk masyarakat di sana?
1: Iya. Yang bisa dilakukan itu kembali bahwa digitalisasi layanan publik itu penting, gitu. Karena koneksi kita yang sangat terbatas sekarang ya, itu jadi layanan jemput bola misalnya, kemudian apa namanya apa tadi itu digitalisasi layanan publik itu. Jadi pelayanan administrasi kependudukan misalnya, nah mereka bisa mendatangi secara langsung masyarakat yang jauh gitu. Nah bahkan kalau sekarang ini untuk di tingkat kelurahan ya, kalau di Kabupaten Nunukan itu kelurahan di Nunukan Selatan secara khusus, nah itu mereka punya inovasi. Nah supaya masyarakat yang tersebar di Nunukan Selatan ini tidak mesti datang ke kantor desanya, ke kantor kelurahannya, mereka membangun aplikasi di dalamnya. Jadi berbagai macam layanan itu ada di sana. Nah, jadi masyarakat bisa akses.
0: Ini harus ada di desa-desa nih.
1: Dan ya ini kita harap itu bisa nanti diduplikasi sampai ke desa-desa. Nah jadi kebetulan ya desa kelurahan kita yang ada di Nunukan Selatan ini sekarang sedang menjadi salah satu kandidat nih, kandidat inovator terbaik dari Kaltara menuju tingkat nasional.
0: Wow, semoga ya, mendapat peluang terbaik. Ya,
1: jadi sekarang ini dengan inovasi itu. Nah, jadi saya kira itu bisa kok, bisa dilakukan.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan masyarakat desa bisa lebih bertumbuh lagi, apalagi untuk anak muda ya, harus lebih kreatif lagi pastinya untuk membangun desa. Baik, closingnya Pak, terakhir ini kepada seluruh masyarakat desa di Kabupaten Nunukan yang sedang mendengarkan saat ini, apa langkah konkret yang harus dilakukan masyarakat, kemudian juga pemerintah desa dan juga DPMD agar desa itu benar-benar maju, mandiri, kemudian juga memiliki ekonomi yang kuat dan juga mampu menjadi fondasi Indonesia yang tangguh di wilayah perbatasan. Silakan Pak.
1: Iya, saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat desa di Kabupaten Nunukan, kalau kita ingin desa itu benar-benar maju, mandiri, kemudian ekonominya kuat, maka kita butuh tiga kekuatan dalam membangun desa. Yang pertama, kekuatan masyarakat yang aktif. Seperti di awal-awal saya sudah sampaikan, salah satunya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus aktif, terlibat di dalam penyampaian aspirasi, musyawarah desa, kemudian menemukan ada apa namanya penyimpangan, sampaikan gitu. Jadi masyarakat harus aktif, nggak boleh masa bodoh. Kemudian yang kedua, pemerintahnya, pemerintah desanya ini harus terbuka, terbuka, kemudian inovatif. Jadi kalau desanya tidak punya mental untuk siap dikritik, siap menerima masukan, kemudian siap membuka informasi, maka desa itu tidak akan bisa diperbaiki. Dia tidak bisa mengevaluasi diri gitu. Nah, kalau dia terbuka maka dia akan menjadi mudah menerima hal-hal yang baru. Dia akan menjadi desa yang inovatif. Lalu yang ketiga itu adalah dukungan pemerintah daerah. Jadi desa nggak bisa jalan sendiri, pemerintah harus terlibat. Desa maju dan mandiri yang saya sampaikan di awal tadi bisa sampai pada status mandiri itu karena melewati sekian banyak indikator yang diukur. Tersedianya layanan dasar, tersedianya konektivitas wilayah yang baik, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak bisa disediakan sepenuhnya oleh desa. Bahkan hanya sedikit yang disediakan oleh desa. Nah ini butuh kolaborasi dari pemerintah daerah. Tidak hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari OPD-OPD yang terkait sangat dibutuhkan. Nah kalau tiga ini dimiliki di desa, maka saya yakin desa itu, desa-desa kita yang ada di Kabupaten Nunukan, bahkan Indonesia, itu akan berubah menjadi desa yang maju dan mandiri. Demikian.
0: Oke, jadi harus bersinergi ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung tadi juga dan mendengarkan siaran kami, dan juga terima kasih untuk Pak Kadis yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa berbicara tentang desa di sesi berikutnya Pak.
1: Siap.
0: Oke, baik pendengar, desa bukan halaman belakang Indonesia. desa adalah fondasinya. Nah, ketika jalan desa terbuka, ekonomi juga bergerak. Ketika usaha masyarakat tumbuh, keluarga menjadi lebih kuat. Dan ketika anak-anak itu mendapatkan pendidikan dan juga pelayanan yang layak, masa depan desa juga ikut berubah. Nah, dari desa kita akan bergerak, dari perbatasan kita akan menjaga Indonesia. Saya Angelina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, baru saja kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif prioritas nasional. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Yeah, of course, you coach, you're not happy with 5 goals. You are happy with 5 goals. You are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali, and he was playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: keadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spieler nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
2: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago.
0: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
2: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic menilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Eropa untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
6: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
7: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih gitu. Yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini. Melalui

0: fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Manila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan.

0: tengah.
1: Masuk gol! Luar biasa.
2: Aku baru aja di interview.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana, senang sekali. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila, Generasi Hebat Indonesia Kuat. Di mana Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momen untuk kembali mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus informasi, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi. Itu menguatkan nilai Pancasila tidak cukup hanya melalui pembelajaran di ruang kelas, tapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini masih menjadi pedoman bagi generasi muda di tengah perubahan zaman dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan menjadi bagian dari karakter generasi muda saat ini, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami akan menyoroti juga mengenai Kemkomdigi yang melakukan pengawasan ruang digital dari konten negatif. Di mana ruang digital saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, namun di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai konten negatif, mulai dari penipuan, perjudian daring, hingga informasi palsu dan konten yang berpotensi merugikan pengguna. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pengawasan terhadap ruang digital, termasuk melalui pemantauan dan penindakan terhadap konten yang melanggar aturan. Dan di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Bagaimana pengawasan ruang digital ini dilakukan dan sejauh mana masyarakat dapat ikut mencegah penyebaran konten negatif? Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda podcast Salam Pancasila dengan topik Diplomasi Indonesia, Kesetaraan dan Kekeluargaan Bangsa-Bangsa di Dunia bersama dengan narasumber Wakil Menteri Luar Negeri.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sembilan enam koma tiga, Pro 1 Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini dengan cuaca yang begitu teriknya. Semoga suasana hati Anda, kemudian juga kesehatan Anda semuanya baik hari ini ya. Karena di cuaca seperti ini ya, kita butuh kondisi yang betul-betul fit untuk bisa beraktivitas di awal bulan ini. Dan jangan lupa untuk Anda menikmati santap siang hari ini ya, luangkan waktu Anda untuk beristirahat sejenak biar lebih fit lagi, lebih semangat lagi untuk memulai aktivitas di tanggal 1 Oktober ya, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dan juga di siang hari ini, saat lagi juga kami bakal hadirkan untuk Anda beragam informasi budaya dan juga lagu-lagu daerah untuk Anda.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini, dan kali ini kami juga akan hadirkan ya ruang santai untuk Anda semuanya yang kaya inspirasi pastinya. Kita akan menjelajahi kekayaan budaya Nusantara, khususnya kekayaan lokal kita. Jadi menikmati alunan lagu-lagu daerah yang syarat makna ya dari berbagai daerah di Nusantara kita, serta menyimak berbagai tips bermanfaat untuk menemani Anda di siang hari ini. Nah, pendengar, Indonesia bukan hanya kaya akan bentang alamnya ya, tetapi juga luar biasa dalam ragam budaya dan juga seninya. Kabupaten Nunukan ya, di perbatasan utara ini juga menjadi rumah bagi berbagai suku bangsa, mulai dari suku Tidung, Lundayu, Bulungan, Banjar, Bugis, Jawa, NTT, dan juga dari Maluku. Ya, pokoknya seluruh Indonesia lah ada di sini, dan masih banyak lagi yang hidup berdampingan secara harmonis. Nah, keberagaman ini melahirkan warisan seni yang tidak ternilai. Salah satunya adalah lagu-lagu daerah yang akan kita dengarkan ini. Nah, tahukah Anda bahwa lagu daerah ini bukan sekedar hiburan masa kecil atau pengisi acara adat semata. Nah, di balik liriknya yang sederhana itu juga tersimpan petuah leluhur, kemudian juga filosofi hidup dan juga identitas budaya yang kuat. Oke, kali ini saya sudah siapkan beberapa lagu-lagu daerah dari Nusantara kita. Jadi yuk kita akan dengarkan bersama.

Lirik lagu yang bertujuan menggugah hati masyarakat Kalimantan Tengah untuk tetap menjaga kelestarian alam ini diciptakan oleh pemuda asli suku Dayak, Bobby Tarung dan Kardinal Tarung. Memangun Mahagalewu berarti membangun menjaga.

Anging Mamiri yang berarti angin bertiup adalah salah satu lagu daerah Makassar, Sulawesi Selatan yang diciptakan oleh Bora Daeng Irate. Lagu Anging Mamiri menceritakan tentang seseorang yang melantunkan syair-syair kerinduan dan berharap kepada angin berhembus untuk menyampaikan pesan rindu tersebut kepada sang kekasih yang berada jauh di tanah rantau.

Lagu Jali Jali mungkin sangat akrab di telinga kita sebagai lagu daerah yang berasal dari Betawi. Oleh beberapa kelompok, diyakini lahir dan dikembangkan oleh suku peranakan Cina di daerah Jakarta melalui musik tradisional Gambang Kromong. Jali-jali sendiri adalah merupakan sejenis tanaman perdu yang selalu ada di pekarangan rumah orang Betawi pada umumnya. Oleh sebab itu, sejak kecil tentu masyarakat Betawi sudah akrab dengan si jali-jali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kura Karya merupakan lagu yang berasal dari wilayah Bengkulu Selatan yang menggunakan bahasa Serawai. Lirik lagu Bekatak Kura Karya merupakan pantun yang memiliki sampiran dan isi, mengisahkan tentang seorang adik yang senang bermain dengan teman-temannya dan tidak mau pulang saat diajak oleh kakak.

Daris berbahasa Dayak Ngaju atau Dayak Biaju yang merupakan suku asli Kalimantan Tengah. Buah karuhei bukanlah nama buah, melainkan berarti jatuh cinta. Syair lagu Buah Karuhei seperti pantun yang memiliki sampiran dan isi, menceritakan tentang dua orang yang sedang dilanda asmara.

Aceh, yang dijuluki pula sebagai Serambi Mekah, menyimpan legenda tentang hal gaib berupa rimung putih yang berarti harimau putih. Kisah tersebut diabadikan dalam lagu Kutiding yang menggunakan lirik dengan bahasa mantra Aceh kuno dan dinyanyikan dengan merdu oleh penyanyi asli Aceh Lisa Aulia. Kutiding merupakan mantra yang dibaca untuk memanggil harimau. Menurut orang-orang tua di Aceh, mantra Kutiding pada zaman dahulu dilantunkan oleh orang-orang terpilih seperti wali ketika mereka masuk ke hutan agar terbebas dari gangguan harimau dan dapat menaklukkannya untuk membantu pekerjaan mereka. Seiring berkembangnya zaman, lagu Kutiding dipakai sebagai lagu pengiring untuk tari saman atau sedati.

Nugda Dali, lahir dari pencipta yang memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia, yaitu Sambas Mangundikarta. Lagu ini sangat populer di Jawa Barat, yang liriknya menggunakan bahasa Sunda. Nugda Dali berarti burung Garuda. Lagunya bernafaskan semangat kebangsaan dan nasionalisme, serta melukiskan keperkasaan burung Garuda sebagai lambang kejayaan Indonesia.

pendengar, demikian lagu-lagu daerah dan juga informasi budaya untuk Anda di siang hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Nunukan Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab, kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia.
2: Khusus untuk rekor senam Lucky Wall nanti kita lihat bawah, target kita yang kita daftarkan ke Muri adalah 10.100 orang.
0: Sari Berita, BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalabakan. Pemecahan rekor

0: Babakan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Tim Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan mengatakan bahwa BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah dan memberikan informasi resmi kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI apabila ingin bekerja ke luar negeri harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak pekerja migran yang bekerja di Sabah sebanyak 150 orang di Kalabakan, Sabah, Malaysia.
2: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia. Mentaati seluruh aturan dan perundang-undangan selama bekerja di Sabah dan memahami kultur, budaya, sosial daripada negara bagian Sabah.
1: Lanjut ia sampaikan, para pekerja migran ini dari berbagai asal daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka bekerja di bidang perkebunan perusahaan Pelda Sawit Sabah.
2: Ini memang kebetulan memang yang kita dipertemukan dengan pekerja migran kita yang legal di bawah manajemen Pelda. Pelda itu salah satu perusahaan BUMN Malaysia bidang kebun sawit. Mereka semua dalam satu kawasan, itu di daerah Kalabakan. Ada dua perusahaan sih di situ. Pertama Pelda, yang kedua namanya perusahaan Kertam. Kertam itu swasta. Tapi disatukan di satu wadah pertemuan. Jadi semuanya legal.
1: Ia juga berpesan kepada seluruh para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang ingin bekerja ke luar negeri agar berhati-hati dengan sindikat penipuan. Apalagi sudah banyak yang terjaring kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Delita Riri melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sampah plastik di Nunukan kini tak sekedar menjadi limbah, tetapi bisa ditukar rupiah, termasuk bekas pelampung rumput laut yang selama ini berpotensi mencemari pesisir. Laporan Salma Amin.
3: Sampah plastik di Kabupaten Nunukan kini memiliki nilai ekonomi dan tidak harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Salah satu bank sampah umum di Nunukan bahkan menerima seluruh jenis plastik, termasuk limbah pelampung rumput laut untuk diolah kembali menjadi plastik cacah. Pemilik BSU di Jalan Persemayan, Kelurahan Nunukan Barat, Abdul Hafiz mengatakan, masyarakat dapat membawa sampah plastik ke tempatnya untuk dipilah dan diolah. Plastik dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram, meski harga tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan pengiriman.
4: Iya, semuanya ditampung, Bu. Kayak botol aqua, terus aqua gelas, semua jenis plastik, botol oli, semuanya itu saya tampung. Nah, itu nanti yang bekerja nanti dipisah masing-masing itu nanti. Botol gelas sendiri, aqua sendiri, jadi itu nanti dipisah. Semuanya.
3: Menurut Hafiz, peluang tersebut diharapkan mendorong masyarakat mengumpulkan sampah plastik daripada membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Selain sampah rumah tangga, BSU tersebut juga menerima bekas pelampung rumput laut yang sudah tidak digunakan. Limbah plastik dari aktivitas budidaya tersebut selanjutnya diolah menjadi plastik cacah, sehingga berpotensi mengurangi sampah yang mencemari kawasan pesisir Nunukan.
4: Pada teman-teman yang berumput laut, kami dari Lereng Cemara, Bak Sampah menghimbaukan bahwa dengan kesadarannya untuk mengumpulkan sampahnya. Dengan harga saya beli itu Rp700 per kilo saya ambil. Tolong jangan dibuang ke laut lagi, karena kita lihat lingkungan kita tuh sekarang itu kayaknya botol-botol pelampung tuh banyak sekali di pinggir pantai. Dengan kesadarannya, marilah saya siap menampung botolnya.
3: Hafiz menargetkan pengiriman perdana hasil olahan plastik ke Surabaya pada awal 2027. Saat ini produksi masih dikebut untuk memenuhi minimal 9 ton sebelum dikirim. Pengelolaan tersebut membuka peluang bagi sampah plastik untuk memiliki nilai ekonomi, sekaligus mengurangi limbah, termasuk bekas pelampung rumput laut yang berpotensi mencemari wilayah pesisir. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Informasi selanjutnya terkait dengan rekor MURI. Pemecahan rekor MURI senam Lukiwol di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta

0: serta dari berbagai lapisan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan berbagai persiapan dalam pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Senam Lukiwol. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemecahan rekor MURI Senam Lukiwol akan menargetkan sebanyak 10.100 peserta yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, TNI Polri, hingga kelompok masyarakat. Rekor MURI Senam Lukiwol akan menjadi catatan berharga dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet menjelaskan, Senam Lukiwol merupakan salah satu senam khas daerah yang perlu diperkenalkan lebih luas. Karena itu, pemecahan rekor MURI menjadi upaya untuk membawa Senam Lukiwol dikenal di tingkat nasional.
2: Khusus untuk rekor Senam Lukiwol nanti kita di bawah, target kita yang kita daftarkan ke MURI adalah 10.100 orang untuk target kita. Soalnya nanti melibatkan pelajar, kemudian ASN, TNI Polri, termasuk juga kelompok masyarakat.
1: Jonet mengatakan, Ruang Terbuka Publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan akan menjadi lokasi pelaksanaan pemecahan rekor MURI Senam Lukiwol. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026, sehari sebelum puncak peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan pada 12 September 2026. Ia menambahkan, pemecahan rekor MURI Senam Lukiwol diharapkan menjadi kado terindah dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan Senam Lukiwol hingga ke tingkat nasional. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar bantuan sosial. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kabupaten Nunukan sebagai pemicu semangat baru, inovasi, kolaborasi, serta menghadirkan karya-karya terbaik demi mewujudkan kemajuan daerah. Laporan Mimin Muslimin.
3: Kabupaten Nunukan kini genap berusia 27 tahun, peringatan hari jadi yang bersejarah tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengenang perjalanan panjang pembangunan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di bumi Penekan di Debaya. Di usianya yang ke-27 tahun, berbagai capaian dan pembangunan telah ditorehkan berkat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Perayaan tahun ini refleksi atas kerja keras bersama dalam membangun daerah perbatasan. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momentum hari jadi sebagai pemicu semangat baru, inovasi, kolaborasi, serta karya-karya terbaik yang terus dihadirkan demi mewujudkan kemajuan daerah yang lebih signifikan. Bupati Irwan juga mengajak masyarakat untuk turut serta menyukseskan seluruh rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten yang ke-27. Keikutsertaan aktif warga dalam tetap menjaga kebersamaan, ketertiban dan persatuan menjadi kunci dalam kelancaran seluruh agenda peringatan.
4: Kabupaten Nunukan yang kita cintai kini genap berusia 27 tahun. Perjalanan panjang ini adalah bukti dari kerja keras, kebersamaan dan ketangguhan seluruh lapisan masyarakat di bumi Penekan di Debaya. Mari kita jadikan momentum peringatan hari jadi tahun ini sebagai pemicu semangat untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan melahirkan karya-karya terbaik demi kemajuan daerah kita tercinta. Saya mengundang seluruh warga masyarakat Kabupaten Nunukan, mari kita terus memeriahkan dan sukseskan seluruh rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Nunukan yang ke-27.
3: Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Nunukan mengusung tema yang penuh semangat, yaitu kreatif berkarya, Nunukan maju. Tema tersebut diharapkan mampu menginspirasi generasi muda dan seluruh warga untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. BNN mendorong Pemkab Nunukan menerbitkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi ASN. Dorongan itu disampaikan melalui surat BNNP Kalimantan Utara tertanggal 30 September 2026. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Surat Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara tersebut meminta pemerintah daerah mengambil langkah melalui surat edaran yang mengatur penggunaan vape di lingkungan pemerintahan. Selain ASN, larangan juga diarahkan untuk diterapkan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kepala BNN Nunukan Anton Surya Disiagian mengatakan, penggunaan vape dinilai dapat menjadi wadah penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut pemerintah daerah diharapkan dapat menerbitkan surat edaran terkait larangan tersebut.
6: Kita ketahui pada saat ini vape itu menjadi wadah untuk menjadikan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, melalui surat ini kami mengharapkan jajaran pemerintah yang ada di Kabupaten Nunukan maupun yang ada di seluruh Indonesia dapat mewujudkannya melalui surat edaran yang melarang seluruh pegawai ASN maupun P3K agar dapat untuk melarang penggunaan vape.
5: Menurutnya, informasi yang dibacanya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan adanya penyakit kronis yang dikaitkan dengan penggunaan vape.
6: Karena indikasi vape itu berdasarkan dari BRIN, itu yang kita baca bahwa pengguna vape itu penyakitnya kronis, diabetes ya, salah satunya diabetes dan paru-paru. Oleh karena itu, demi kesehatan kita, jangan menggunakan vape liquid itu, terutama liquidnya yang berbentuk cair, yang kita ketahui itu sangat mempengaruhi dalam pengisapannya itu menempel di dalam lidah.
5: Larangan penggunaan vape juga diharapkan tidak hanya berlaku di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menyasar lingkungan pendidikan.
6: Oleh karena itu, vape ini bisa mengandung paru-paru basah tadi, karena ketika Anda mengisap itu, liquid itu nempel di lidah dan sampai kepada paru-paru. Oleh karena itu, kami mengharapkan jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen kita untuk masa depan generasi bangsa, hendaknya dapat mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pengguna vape, baik itu di lingkungan pemerintah dan terutama di lingkungan sekolah.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalabakan. Pemecahan rekor muri senam Lukiwol di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pro 1 Nunukan.
1: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Terima kasih.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

membahas segala hal dari daerah perbatasan. Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak Keseluruhan Kalimantan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Kenapa?
1: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
0: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Kia.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Pro Dangdut dan juga kebersamaan kita di Nunukan Siang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya kita akan ikuti beranda Asta Cita Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini dengan judul Pencegahan Kekerasan Seksual, produksi RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga, dan RRI Cirebon.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus di Beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda satu jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami.

0: Ini kendala apapun saat ini.
1: Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih. Suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
2: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang dimana istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
3: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
4: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak giniin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, ikut pergi ke perasaan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
3: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan peer attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.P.S.I., beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harus. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bupen Digul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bupen Digul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bupen Digul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bupen Digul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bupen Digul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bupen Digul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bupen Digul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Itu aja. Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, di sini inilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba wiu-wiu cewek, itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh, karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita Berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak kak, emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang.
4: Wahai pendengar, hadapanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 1 Jakarta. Baru saja kita dengarkan Branda Astacita. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan. Dan tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung untuk mendengarkan Lintas Banjar Nusantara ya.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pro 1 Nunukan.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
8: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
7: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
9: Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukairi. Bye.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar hadirin pun Anda berada, selanjutnya kita bergabung untuk mendengarkan Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini, Vira. Ya tadi lumayan
1: Iya,
0: lah
1: cuman
0: sempat.
1: hujan ya.
0: Iya, belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya.
1: Oke,
0: Iya,
1: boleh, boleh.
0: Vira. Ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai hari kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi yang diperingati hari ini 1 Oktober
0: Oke,
1: ya.
0: tepat hari ini ya, Vira ya. Silakan Vira, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Pendengar dan pemirsa di Stikput Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hari Kusuma, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Balin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Berlin Hari Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
3: Edaran ya, edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut. Ya, di sekolah
4: ada edaran
3: juga. Iya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui. Karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas, terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya terhadap korban-korban. Nah ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan. Jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
2: Balin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi, dan cuaca di sore
0: Alhamdulillah.
1: hari ini Tarakan cukup cerah nih Mbak Dewi.
0: Cerah ya, Alhamdulillah. Dan sehat semua di
1: Alhamdulillah.
0: Tarakan.
1: Amin,
0: Ya,
1: amin.
0: baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan yang bisa disampaikan untuk pendengar sore hari ini? Silahkan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai harga cabai naik, pedagang kuliner di Tarakan kurangi penggunaan cabai ini Mbak Dewi.
0: Oke, baik. Silakan. Selengkapnya bagaimana, Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi, sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
2: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner

0: kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
1: 95, 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
0: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kg per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
1: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
0: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
1: Nggak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi nggak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
2: Jadi kurang pedas.
1: Nggak seberapa lah.
0: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, luar biasa. Apa kabarnya Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Cuaca bagaimana?
1: Cuaca untuk di wilayah perbatasan Nunukan sejak pagi sampai saat ini terik sekali.
0: Oh,
1: rekan
0: terik
1: Dewi.
0: Ya.
1: Tapi 3 hari yang lalu hujan deras, Dewi.
0: Oh, sempat hujan.
1: Sempat
0: ya.
1: Hujan.
0: Oke, baik, terus dia ada informasi apa?
1: Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan di Dukcapil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Dewi.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di Dukcapil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, di Dukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
3: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Mengajukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Selain pengetatan aturan NIK, di Dukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Ya, kabar baik Dewi.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin. Kondisi
1: Alhamdulillah.
0: cuaca bagaimana Niar?
1: Ya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya, oke baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti di
1: Amin, amin.
0: Samarinda. Oke. Dari Banjarmasin ada informasi apa nih, Ar?
1: Iya, Dewi, informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan teknologi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Niar?
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
3: Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lemo Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan. Gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita. Karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita. Maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dalam hal ini nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Queen Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
4: Nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, bergaul yang baik sama teman.
3: Sementara itu menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Juma Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
3: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak yang ada ini Pak?
4: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Jadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren. Mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantaraya. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan

selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi, setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka.

Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon, ada udang.

0: Ki selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya, ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yumna Akila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh, kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
0: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
0: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
0: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
2: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
0: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
2: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
0: Nah, Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini bisa meraih cita-cita?
2: Menurut saya yang paling penting tuh satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha, dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
2: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
2: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
2: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin suatu yang Saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
0: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya.
3: Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
4: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau. Yang penting dia itu punya ilmu. Terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
3: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
4: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya, atau mari kita cari sama-sama.
3: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
4: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita, harus kita utamakan.
3: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
4: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah terus kamu mau berhenti sekolah. Berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah. Rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
3: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
4: Saya bilang, istirahat boleh, capek itu wajar, tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
3: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
4: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
3: Apakah Ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
4: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu, kebegi seperti ini, tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
3: Apa cita-cita anak yang paling Ibu ingat dan membuat Ibu terharu?
4: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu, apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu, saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
3: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
4: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
3: Apa pesan yang Ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
4: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan, ya. Apalagi fasilitas sekolah, guru, buku, dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi, mereka juga ingin maju. Jadi mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
0: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tetapi di dalam kepala mereka sudah tumbuh sebuah mimpi. Dan setiap mimpi membutuhkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bermain dan berprestasi. Kesempatan untuk tumbuh tanpa merasa bahwa mereka tertinggal hanya karena lahir di wilayah perbatasan. Hari ini mereka belajar di sekolah. Besok mereka akan menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mereka. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dari perbatasan, mereka menatap Indonesia. Dan Indonesia menaruh harapan kepada mereka.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
2: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
3: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga. Kalau yang saya tanam ya macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
2: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
3: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
2: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
3: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
2: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana? Atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
3: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal itu sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya, apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga, habis panen kecil Pak.
2: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
3: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
2: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami, Pak?
3: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
2: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
3: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
2: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
3: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
2: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
3: Pernah Pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah Pak, kehidupannya petani.
2: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian Pak?
3: Sangat penting Pak, petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
2: Nah, menurut Bapak apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan Pak?
3: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
2: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
3: Harapan saya Pak sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
2: Bagi Bapak apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
3: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong. Rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
1: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
2: Bisa diceritakan Bu, seperti apa keseharian Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
4: Keseharian saya tuh biasa aja ya Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
2: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
4: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu. untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
2: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
4: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak, karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
2: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
4: Tantangannya banyak. Yang pertama kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
2: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
4: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak, apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu, kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu ini saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
2: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
4: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga, karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
2: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
4: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
2: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
4: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju. Para petani juga lebih lagi diperhatikan. Terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
2: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin ibu wariskan kepada mereka selain materi?
4: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi, harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti nih, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih, kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri, sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga lah gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya. Daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, kok hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Oh, kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup ya, cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Nah, ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali. Penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan, ya terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan. Ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18.57 menit waktu Indonesia Tengah, 3 menit ke depan atau tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan melaksanakan dialog dalam studio prioritas nasional nanti yang akan berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia, nunukan
1: 96,3 1 nunukan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
7: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
6: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
8: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafal sejak bangku sekolah. Nah, di wilayah perbatasan, Pancasila adalah benteng yang menjaga persatuan, identitas, dan keutuhan Indonesia. Ketika masyarakat berhadapan langsung dengan negara tetangga, ketika informasi begitu mudah menembus batas, dan ketika generasi muda hidup di tengah perubahan zaman, pertanyaannya, masih sekuat apa Pancasila tertanam di hati masyarakat perbatasan? Malam ini kita tidak sekedar membicarakan Pancasila sebagai teori, kita akan membedah bagaimana Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat nunukan, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan memastikan perbatasan tetap menjadi halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah dialog interaktif prioritas nasional Radar Republik Indonesia Nunukan dengan topik Pancasila di perbatasan, merawat persatuan, menjaga Indonesia, dengan narasumber kita Kepala Kisbampol Kabupaten Nunukan, Pak Hasan Basri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasan.
9: Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam juga buat para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik, Pasan masih semangat Pasan setelah aktivitas dari Nunukan ke Sebatik, Sebatik lagi ke Nunukan yang bolak-balik.
9: Ya, ya, insya Allah masih semangat. Jadi kita ini kan ada 21 kecamatan dan semangat kebangsaan itu harus kita gelorakan di 21 kecamatan di perbatasan ini.
0: Baik, baik, apalagi hari ini Pasan ya, tepat 1 Oktober 2026 hari kesaktian Pancasila. Tentu kita harus semua sakti-sakti memahami bagaimana 5 sila ini tidak hanya kita lafalkan saja deh, tetapi bagaimana kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Hasan, kita memulai dalam dialog ini terkait tentang Pancasila di kehidupan masyarakat perbatasan. Pak Hasan, kalau kita berbicara Pancasila di perbatasan, sebenarnya apa tantangan terbesar ini Pak Hasan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Nunukan yang hidup berdampingan dan sangat dekat dengan negara tetangga Pak Hasan?
9: Ya, saya kira tantangannya sangat berat. Kenapa? Karena di mana-mana orang yang bertetangga itu pasti saling mempengaruhi. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa kita punya beberapa negara tetangga. Nah, yang paling dekat tentu adalah Malaysia. Dan Malaysia secara kekuatan ekonomi di tempat kita itu mereka lebih kuat. Nah, tapi di ideologi saya kira memang kita harus tanamkan bahwa kita lebih kuat. Nah, jadi bagaimana Pancasila memang terbukti bisa mempersatukan kita di perbatasan, proses akulturasi atau percampuran budaya di perbatasan mungkin saja ada. Karena kebetulan Malaysia itu juga punya lambang, kalau kita punya burung Garuda, mereka punya dua lambang harimau. Kemudian kalau kita punya Pancasila 5 sila, mereka punya rukun negara yang juga 5. Jadi hampir mirip-mirip. Nah, kemudian bulan kemerdekaannya juga sama, 1-17 Agustus, 1-31 Agustus, semuanya Agustus. Nah, ini tentu ada proses saling mempengaruhi. Anggaplah misalnya di wilayah Sebatik itu kadang-kadang

0: ideologi komunisme dan lain-lain. Tetapi Pancasila sanggup mempersatukan kita dan bisa mempersatukan kita.
1: Baik, menarik sekali ya Pak San. Masyarakat perbatasan setiap hari itu melihat, berinteraksi, beraktivitas dengan lingkungan negara tetangga nih Pak San. Kira-kira bagaimana Pak San untuk memastikan kedekatan geografis ini tidak mengurangi rasa cinta dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia?
0: Ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, memang mereka sudah satu rumpun, satu keluarga.
1: Ya.
0: Jadi kalau di sana ada etnis Dayak, di sini juga ada etnis Dayak. Di Malaysia ada etnis Tidung, di sini juga ada etnis Tidung. Di Malaysia ada Bugis, di sini juga ada Bugis. Jadi kita ini dipisahkan karena berbeda penjajah. Satu dijajah Inggris, satu dijajah Belanda. Nah, kemudian kalau dipertanyakan bahwa bagaimana mereka saling mempengaruhi, saya kira itu akan saling mempengaruhi.
1: Yeah.
0: Tetapi kita harus membuktikan kekuatan kita sendiri. Dan kita sebagai bangsa, kalau kata Pak Mahfud, Indonesia itu satu-satunya negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Beda dengan negara lain. Kalau negara lain itu kan diberikan, misalnya Malaysia itu kan diberikan oleh
1: dihadiahkan
0: oleh Inggris. Kalau kita itu melalui perjuangan. Begitu juga proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila itu dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai etnis yang kemudian merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan itu terbukti sangat kokoh saya kira. Nah, bagaimana di perbatasan itu sendiri yang tadi saya katakan saling mempengaruhi. Nah, disinilah dilihat kekuatan kita. Apakah kita yang dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi. Tapi sepanjang yang saya lihat, walaupun dari sisi kekuatan ekonomi kita masih kurang, tetapi kalau dari sisi ideologi, kadang-kadang ada bahasa itu ringgit di perutku tapi Garuda tetap di dadaku. Jadi kita tidak mempertanyakan lagi nasionalisme orang-orang kita atau nasionalisme orang-orang yang di kabupaten pendudukan tentang kecintaan mereka terhadap negaranya dan kecintaan mereka terhadap Pancasila sebagai dasar negara.
1: Baik, Pak San, hingga saat ini kita masih sering mendengar istilah Pancasila harus diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Nah, kalau dari pandangan kacamata Pak Hasan, seperti apa kira-kira contoh pengamalan Pancasila ini yang paling sederhana tapi nyata dalam kehidupan masyarakat berbahasa, Pak Hasan?
0: Salah satu contohnya itu dalam kehidupan beragama. Kita di sini banyak agama, ada semua. Tetapi kita bisa saling bertoleransi. Bahkan di tingkat nasional kita meraih penghargaan Harmony Award bersaing dengan 400 lebih kabupaten kota, tapi kita bisa mendapatkan juara 2 untuk tingkat toleransi antar umat beragama. Yang kemudian yang kedua, masalah toleransi antar suku etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, itu kita lihat bisa berdampingan, bisa beriringan untuk membangun Kabupaten Nunukan. Nah, itu salah satu contoh saya kira pengamalan sila pertama Pancasila, kemudian sila keempat Pancasila di perbatasan ini, yang saya kira itu sangat khas dan bisa kita tonjolkan.
1: Baik, baik, kita urutan kedua di Indonesia, Pak ya.
0: Ya, Harmony Award.
1: Harmony Award. Tahun berapa itu, Pak?
0: Tahun 2000 kemarin, 2025.
1: 2025. Mudah-mudahan 2026 ini masih kita bisa pertahankan, Pak. Kalau bisa juara satu kita, Pak.
0: Ya. Kita usahakan.
1: Kita akan usahakan. Baik, kita menuju ke generasi muda dan tantangan zaman, Pak. Pak San, anak-anak muda sekarang ini lebih banyak mendapatkan informasi dari media sosial. Nah,
0: ya,
1: kira-kira bagaimana Kespampol melihat pengaruh media sosial terhadap rasa nasionalisme generasi muda di wilayah perbatasan, Pak San?
0: Ya, saya kira kita tidak boleh ketinggalan zaman. Setiap zaman tentu ada pemiliknya. Dan sekarang ini kita berada di era abad ke-21 yang saya kira memang penuh dengan media sosial. Ya, kita tidak bukan lagi berada di zaman tinta, kertas, tetapi kita sudah berada di zaman Facebook, Instagram, TikTok. Nah, tantangan ini tentu harus kita hadapi. Kita harus menyesuaikan diri. Jadi kampanye-kampanye kebangsaan kita lakukan melalui media-media itu. Apakah melalui Facebook, kemudian melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok. Itu kita lakukan supaya generasi muda ini tidak putus akar sejarahnya. Mereka tetap paham sejarahnya walaupun sahabat kita berbeda.
1: Iya. Nah, ada kekhawatiran nih Pak San, generasi muda ini semakin jauh dari nilai kebangsaan karena lebih tertarik pada budaya dan tren dari luar nih. Kira-kira apakah kekhawatiran ini, Pak, beralasan dan apa yang harus dilakukan, Pak San?
0: Ya, ini tentu tantangan terbesar. Karena negara sekarang tidak di

0: dibatasi lagi oleh tembok-tembok. Ya, walaupun kita bikinkan tembok setebal apapun, walaupun kita batasi sekeras apapun, itu tetap akan dengan alasan teknologi itu bisa bobol. Apa yang terjadi di Amerika hari ini itu bisa kita ketahui sekarang ini. Apa yang terjadi di Arab Saudi, Iran, itu bisa kita ketahui hari ini. Nah, tentu tantangannya kalau menyangkut tentang itu, kita harus membentengi generasi muda kita. Ya, salah satu caranya membentengi ya tentu dengan sosialisasi terus-menerus. Ya, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi, itu terus kita ajarkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya.
0: Supaya mereka bisa menyesuaikan diri dan supaya mereka bisa kuat. Dan mereka juga harus melihat bahwa Pancasila sudah terbukti bisa mempersatukan kita, berbeda dengan negara-negara lain misalnya yang terjadi perang saudara, terjadi pertikaian antar agama, walaupun satu suku misalnya di Arab sana satu suku tetapi selalu berperang di mana, di Palestina, kemudian di Afghanistan, Pakistan, walaupun negaranya kecil, sukunya juga tidak terlalu banyak, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Nah, kita di sini ada banyak etnis, ada banyak suku, kemudian agama, tetapi kita bisa bersatu dengan Pancasila. Maka itu terus kita tekankan kepada generasi muda kita untuk terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila ini.
1: Oke. Saya mau konekkan dengan tadi, Pak. Kalau kita anak muda yang ada di Indonesia ini mencintai Indonesia dan Pancasila, nah, apakah cukup dengan upacara, sosialisasi, seminar, atau harus ada pendekatan baru ini, Pak, yang lebih sesuai dengan dunia mereka, Pak?
0: Saya kira tidak cukup.
1: Tidak cukup, ya?
0: Era sekarang itu anak-anak muda ini tidak terlalu suka yang formalitas. Jadi kita harus menyesuaikan. Di samping upacara-upacara itu tentu harus ada yang sifatnya yang lain. Misalnya perlombaan-perlombaan, apakah lomba karya tulis atau lomba fisik, itu kita lakukan. Jadi tidak semata-mata upacara saja, tetapi harus ada aksi nyata di lapangan.
1: Ya.
0: Seperti apa sih itu kecintaan kita terhadap negara kita dengan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila itu. Apakah misalnya diadakan dialog antar kerukunan umat beragama, debat antar umat beragama di kalangan generasi muda supaya mereka paham posisinya. Makanya di Kabupaten Nunukan ini kita coba kemarin membentuk pemuda lintas agama.
1: Ya.
0: Dan itu ternyata sangat memegang peranan penting untuk menjembatani kita antara yang tua-tua dengan yang muda-muda di dalam kehidupan beragama. Nah, ke depan mungkin kita bisa bentuk juga lintas etnis yang anak mudanya. Jadi supaya ada kesinambungan terus-menerus antara generasi yang sudah tua dan kemudian generasi pelanjutnya.
1: Jadi itu bagian daripada strategi Kespampol, Pak, ya, agar Pancasila ini tidak dianggap sebagai materi yang membosankan di kalangan anak muda, ya, tapi menjadi nilai yang benar-benar hidup dekat dengan mereka, begitu, Pak San, ya?
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Pak San, kita menuju ke masalah persatuan dan keberagaman untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, Pak San. Nah, untuk Nunukan ini kan kita tahu dihuni ini masyarakat dengan berbagai suku yang Pak San sebutkan dari awal, suku, agama, budaya, latar belakang berbeda-beda. Nah, kira-kira Pak San, apa yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan terbesar dalam menjaga persatuan masyarakat Nunukan dengan tadi latar belakang suku, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda, Pak San?
0: Ya. Keberagaman itu adalah kekuatan jika kita mampu meramu dengan baik.
1: Yeah.
0: Tapi keberagaman itu juga adalah sebuah kelemahan jika kita tidak berhasil meramunya. Maka tantangan terbesarnya tentu bagaimana meramu keberagaman ini supaya bisa menjadi seragam. Tapi tentu beragam tentu tidak harus sama. Beragam belum tentu seragam.
1: Yeah.
0: Ya, boleh beragam dalam agama, beragam dalam suku, tetapi harus tetap seragam dalam tujuan. Ya, tujuan kita tentunya bagaimana negara kita sejahtera, bagaimana negara kita menjadi tempat yang nyaman bagi semua. Jadi saya kira keberagaman yang ada ini itu harus kita tonjolkan. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan kita ambil kekurangannya, tapi kita ambil kelebihannya.
1: Yeah.
0: Misalnya ada suku yang kuat di pedalaman atau di pertanian, ya itu kita manfaatkan. Kemudian ada suku yang kuat di pesisir, itu yang kita manfaatkan. Bagaimana membentuk karakteristik warga Kabupaten Nunukan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan kemudian kalau terjadi misalnya percampuran, itu adalah sebuah kekuatan. Itu bagaimana kita meramu itu saya kira sebuah tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan saya kira Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah melakukan itu. Jadi kita melakukan terus dialog antar umat beragama, dialog antar etnis, Kemudian ada kewaspadaan dini. Jadi semua ada forumnya. Ada forum kerukunan umat beragama, ada forum pembauran kebangsaan, kemudian ada forum kewaspadaan dini. Inilah yang bertugas terus-menerus untuk menciptakan kondisi-kondisi bagaimana perbedaan itu kita ramu menjadi sebuah kekuatan. Ya, karena misalnya seni bidang seni, seni masyarakat Dayak tentu berbeda dengan seni masyarakat Tidung, seni masyarakat Bugis, seni masyarakat Timur. Nah, semuanya ada di sini. Nah, itu kita padukan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat indah, tarian yang sangat indah, dan kemudian bisa merukunkan kita yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: Baik, menarik sekali. Baik, Pasan, ketika terjadi perbedaan pilihan pendapat atau kepentingan di tengah masyarakat, Pasan, ya, bagaimana Pancasila seharusnya ini menjadi jalan tengah agar perbedaan ini tidak berubah menjadi konflik, Pasan?
0: Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa Pancasila terbukti bisa menjadi pemersatu antara kita.
1: Ya.
0: Kalau misalnya ada konflik antara agama, kita pakai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita walaupun berbeda agama, itu Tuhan kita tetap satu, Tuhan yang Maha Esa di semua agama yang diakui di Indonesia.
1: Ya.
0: Ya, kemudian kalau ada konflik-konflik keadilan, itu kan ada sila kelima, keadilan sosial. Kemudian kalau ada masalah-masalah berbeda pilihan, itu kan ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kemudian kalau terkait dengan persatuan ada sila ketiga. Kemudian kalau terkait dengan kemanusiaan ada sila kedua. Nah, sila-sila ini saya kira dikejawantakan di dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat perbatasan ini. Dan itu sudah dilakukan.
1: Oke. Pasan, untuk di wilayah perbatasan, ancaman informasi dan nasionalisme ini, Pasan. Nah, saat ini kan berita palsu, provokasi dan ujaran kebencian ini bisa menyebar hanya hitungan menit, Pasan, ya. Selagi itu ada ponsel, kemudian jaringan bagus, lengkap dan semuanya mendukung. Nah, seberapa serius kira-kira, Pak Hasan, di catatan Kesbampol ancaman informasi seperti ini terhadap persatuan masyarakat di perbatasan, Pasan?
0: Ya, ini sudah beberapa kali kita alami. Ya, insiden yang berbau SARA, insiden yang berbau suku, baru-baru ini kita hadapi. Kemudian insiden yang berbau agama itu juga pernah kita hadapi. Saya kira kita sudah sangat siap. Jadi kita, yang kita utamakan di dalam hal ini, kita membentuk di Kesbampol itu kan ada organisasi-organisasi paguyubannya. Jadi persekutuan Dayak ada, persekutuan apa, kerukunan keluarga Sulawesi ada, kerukunan Nusa Tenggara ada. Nah, itu semua yang kita pahamkan. Jika terjadi hal-hal yang seperti ini, mari kita membentengi orang kita masing-masing. Ya, orang Jawa dengan misalnya peku wajahnya itu menenangkan orangnya, suku Dayak dengan persekutuan apa Dayak itu juga bisa, kemudian kerukunan keluarga Sulawesi dan sebagainya, itu semua menjaga warganya. Nah, di situ yang kita tekankan, karena berita-berita bohong itu tentu bisa berpotensi memecah kita. Dan itu bisa terjadi itu dari negara lain, kita tidak tahu. Nah, makanya menjadi tugas berat buat kita semua, jika ada hal yang seperti itu, kita tenangkan warga kita masing-masing. Itu yang kita tekankan di paguyuban, di apa, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbampol maupun yang tidak terdaftar, itu kita datangi, kemudian kita kasih pengertian bahwa demi keutuhan bangsa, kalau ada hal-hal yang seperti ini, tahan dulu. Sampai kemudian aparat keamanan bekerja dan menentukan siapa yang bersalah, karena tidak menutup kemungkinan itu hanya hoax atau berita bohong, belum tentu benar, maka kita harus telusuri kebenarannya. Nah, untuk itulah maka apa, semua organisasi-organisasi itu memang harus paham hal-hal yang seperti ini, dan itu yang terus kita gaungkan di pertemuan-pertemuan kita. Pada saat ada silaturahmi dengan mereka, itu kita sampaikan, tolong jaga dari informasi-informasi yang sifatnya bohong. Telusuri dulu sumber beritanya, kalau dia sumber berita resmi, ya itu berarti benar. Misalnya sumber beritanya dari RRI, ya, tentu kita paham bahwa RRI tidak mungkin menyebarkan berita bohong. Ya, sumber media cetak misalnya Kompas, tidak mungkin menyebarkan berita bohong. Tetapi kalau sudah di luar itu, ya media yang kita tidak kurang tahu, ya berarti kita harus teliti dulu.
1: Baik, Pasan, sampai sekarang ini, Pasan, masyarakat masih sering bingung ini membedakan antara kritik, kebebasan berpendapat, provokasi dan ujaran kebencian. Nah, bagaimana masyarakat harus menyikapi ini, Pasan?
0: Sebenarnya tidak susah membedakan kalau saya, ya, karena kalau kritik itu ditujukan kepada orang yang di luar kita, ya, dan biasanya kritik itu ada dasarnya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ujaran kebencian itu tidak ada dasarnya.
1: Jelaskan sudah pasannya.
0: Kebencian saja yang disebarkan. Kemudian kalau apa provokasi, agitasi itu juga jelas. Tidak ada dasarnya.
1: Kebebasan jadi, berpendapat.
0: Kalau kebebasan berpendapat itu kan dijamin oleh undang-undang. Ada aturannya. Kalau mau menyampaikan pendapat di muka umum itu ada aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi saya kira sangat jelas.
1: Sangat jelas.
0: Antara ujaran kebencian, provokasi, kebebasan berpendapat,
1: kritik.
0: Dan kritik itu bisa ditahu apa dasarnya.
1: Iya, iya, ini yang banyak sekali provokasi dan ujaran kebencian pasannya.
0: Ya, itu sangat banyak. Nah, makanya di kepolisian itu ada namanya patroli cyber. Kami juga di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kalau menemukan itu segera kita tangani melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kesbangpol.
1: Baik. Pasan, saya kembali ke beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab, saya kaitkan. Kalau masyarakat menemukan konten di media sosial Pasan yang dianggap ini bisa memecah belah masyarakat, apa yang sebaiknya Pasan harus dilakukan dan kemana kira-kira masyarakat untuk melaporkannya Pasan?
0: Kalau menemukan hal seperti itu, saya kira tentu ke pihak yang berwajib dulu. Kemudian baru ke pemerintahan-pemerintahan yang terendah, misalnya mulai dari lurah, camat, atau sampai kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sendiri. Saya kira kita membuka diri kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita senantiasa menyampaikan, sampaikan ke saluran-saluran yang resmi kalau ada yang diketahui untuk informasi-informasi itu disalurkan ke saluran-saluran yang sudah tersedia.
1: Baik. Pasan, kita beralih berkaitan masalah perbatasan sebagai harapan depan Indonesia ini Pasan. Nah, ketika Nunukan sudah disebut dan kita ketahui merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini Pasan, apakah masyarakat perbatasan ini sudah bisa disebut sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga identitas dan kedaulatan Indonesia Pasan?
0: Ya. Saya kira khusus untuk
1: Kabupaten Nunukan
0: itu sudah bisa. Ya, kita sama-sama melihat kalau ada upaya-upaya untuk infiltrasi dari negara tetangga itu dengan cepat masyarakat bergerak. Mereka yang mengamankan sendiri. Ya, misalnya ada warga negara Malaysia yang masuk ke tempat kita, kita tentu melihat yang melaporkan itu kan bukan ditangkap langsung, tapi itu laporan dari masyarakat. Jadi salah satu upaya saya kira bahwa masyarakat sudah punya kekuatan sendiri untuk membentengi negaranya di daerah perbatasan ini.
1: Pasan, ini juga cukup menarik. Sering muncul istilah perbatasan adalah halaman depan negara. Nah, pertanyaannya kayaknya kalau menurut Pasan ya, apa makna kalimat tersebut Pasan bagi masyarakat yang tinggal sehari-hari di wilayah perbatasan, khususnya masyarakat Sebati, Krayan, di Lumbis yang perbatasan langsung dengan Malaysia sana Pasan?
0: Ya, halaman depan negara. Tentu kita seolah-olah kita membayangkan sebuah rumah ini. Kalau kita melihat sebuah rumah, tentu yang kita harus lihat yang pandang pertama itu adalah halamannya.
1: Halamannya.
0: Maka halamannya tentu harus dipercantik. Maka sebagai warga yang tinggal di perbatasan, kita minta kepada pemerintah pusat untuk mempercantik halaman ini supaya tidak kelihatan kumuh, tidak kelihatan kotor. Dan saya kira itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu ada pasal yang mengatakan bahwa pemerintah pusat itu wajib membangun daerah perbatasan. Nah, itu dalam kaitannya sebagai halaman depan negara kita. Karena halaman depan itu adalah cerminan dari bangsa kita. Jika halaman depan itu kurang bersih, kurang terawat, nah itu adalah cerminan dan wajah dari negara kita. Maka tentu kita wajib menjaga halaman depan negara kita.
1: Baik-baik. Pasan, bagaimana pemerintah membangun rasa bangga masyarakat ini Pasan, bahwa tinggal di perbatasan itu bukan berarti kita berada di pinggiran Indonesia Pasan, tetapi justru kita berada di bagian penting dari wajah Indonesia.
0: Ya, berada di perbatasan bukan berarti kita terbatas.
1: Ya,
0: itu yang harus kita tekankan. Kita harus bangga menjadi penjaga perbatasan. Kita harus bangga menjadi orang yang tinggal di daerah perbatasan.
1: Ya.
0: Karena tentu tidak semua orang mau tinggal di daerah perbatasan dengan kondisi yang kita sama-sama tahu, misalnya jaringan internet kadang tidak ada, jaringan listrik kadang biarpet atau yang lainnya. Nah, maka kebanggaan-kebanggaan sebagai warga perbatasan tentu harus kita bangun terus itu. supaya perbatasan ini tidak kehilangan makna. Apa jadinya kalau misalnya daerah perbatasan tidak ada yang mau huni?
1: Ya.
0: Ya, kalau di negara lain itu betul-betul dijadikan sabuk. Jadi warga-warga yang ada di daerah perbatasan itu dijadikan sebagai sabuk pengamat. Kemudian di sisi lain itu dijadikan sebagai sabuk ekonomi.
1: Ya.
0: Jadi mereka betah tinggal di perbatasan sebagai alat pertahanan keamanan. Mereka juga betah tinggal perbatasan karena kesejahteraannya dipenuhi. Nah, ke depan saya kira pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga punya hal seperti itu. Terbukti misalnya di perbatasan kita ini sudah dibangun pos lintas batas negara, ada di Sebatik, ada di Labang, ada di Krayan. Nah, itu semua untuk dalam rangka itu memperkuat daerah perbatasan dan kebanggaan kita sebagai daerah perbatasan.
1: Oke, Pasan, dalam menjaga persatuan masyarakat tentu ini kan tidak bisa bekerja sendiri, Pasan. Apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan apa yang menjadi tanggung jawab untuk masyarakat?
0: Saya kira sinergi itu penting.
1: Sinergi. Ya.
0: Dengan bersinergi kita akan menghasilkan sebuah energi yang sangat kuat. Jadi peran pemerintah tentu ada, peran masyarakat tentu ada, dan perannya pemerintah tentu menjaga warga negaranya dan agar tetap di jalur sebagai warga negara. Kemudian warga negara tentu berperan untuk berkontribusi menyampaikan informasi-informasi kepada pemerintah tentang kelemahan-kelemahan misalnya, kemudian masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena pemerintah ini kan tentu tidak bisa melihat semua, tidak bisa memotret semua. Maka kewajiban warga negara itu juga harus memberikan informasi kepada pemerintah. Dan pemerintah wajib mengeksekusi jika ada informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi saya kira di situ hubungannya, sinerginya.
1: Nah, Pasan ini cukup menarik juga nih, Pasan. Kalau Pasan ya, masyarakat ingin ikut memperkuat nilai Pancasila mulai dari lingkungan kecil ini, Pasan. Kira-kira apa tiga hal sederhana, Pasan, yang bisa dilakukan mulai dari keluarga, RT, sekolah, dan lingkungan masyarakat, Pasan?
0: Ya, yang pertama tentu pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Ya, pendidikan. Pendudukan itu harus diperkuat. Kemudian yang kedua tentu agama. Agama kita punya agama yang sebagai benteng kita. Kemudian agama menjadi sumber dari moral kita. Saya kira di semua penduduk itu semuanya punya agama. Karena yang tidak punya agama itu dilarang untuk tidak berada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah gotong royong yang sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Jadi ketiga aspek ini tadi yang saya sebutkan, pendidikan, kemudian agama, kemudian gotong royong itu harus kita jadikan sebagai sebuah hal yang mendasar di perbatasan ini.
1: Baik, Pasan, kita ingin Pancasila ini benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. Apa program konkret ini, Pasan, dari Kesbam Polnunukan ke depan 2027, 2028, 2029, 2027 lah, Pasan, untuk memperkuat wawasan kebangsaan terutama bagi generasi muda, Pasan?
0: Ya, target kita memang generasi muda. Karena kalau generasi yang sudah tua itu sudah sebenarnya sudah mendapatkan.
1: Ya.
0: Jadi yang kita fokuskan ini adalah kesinambungan. Kalau kita ini kan sudah mendapatkan itu semua di bangku sekolah. Ya. Nah, target kita, sasaran kita hari ini itu adalah pada siswa-siswa kita.
1: Yeah.
0: Ya, siswa SMA, siswa SMP, itu kita bekali dengan wawasan kebangsaan. Jadi ke depan itu yang seru kita gelorakan. Tapi tentu tidak monoton, tidak seperti dulu sosialisasi, kemudian memberikan materi, dialog satu arah. Sekarang ini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu adalah dialog dua arah. Jadi kita melibatkan mereka supaya mereka bisa juga ikut menggali. Jadi kita tidak menjejali mereka dengan pikiran-pikiran kita sendiri, tetapi mereka juga tampil dengan pikiran-pikirannya. Apakah itu dalam bentuk debat ataukah dalam bentuk dialog interaktif, atau justru dalam bentuk permainan-permainan di lapangan. Karena anak-anak ini kan suka permainan-permainan. Misalnya lomba ketangkasan bela negara, kemudian atau lomba cerdas cermat Pancasila. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini, menjadikan sebuah hal menarik atau kemasan yang menarik buat generasi muda. Karena kalau kita lakukan ceramah satu arah itu kadang-kadang mereka kurang agresif. Kadang-kadang malah ada yang tertidur, ada yang kemudian datang hanya mendengarkan. Nah, yang kita lakukan sekarang ini membuat mereka lebih aktif, membuat mereka lebih penasaran, karena anak-anak muda ini kan rasa penasarannya itu kuat. Jadi membuat mereka bisa tertantang seperti apa sih itu Pancasila. Hal-hal sederhana mereka sering tanyakan itu. kenapa sih Pancasila bulunya ada ekornya mbak sekian, kenapa harus menghadap ke kanan, berapa telurnya Pancasila. Nah ini semua menjadi tantangan buat kita di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengemas itu dalam bentuk dialog yang menarik, dalam bentuk permainan yang menarik, sehingga mereka tahu dan mengingat Pancasila sepanjang apa ya, sepanjang hayatnya hidup di Indonesia.
1: Baik, menarik sekali nih untuk langkah-langkah ke depan dari Kesbampol. Tentu berbicara masalah keagamaan untuk memudahkan mereka memahami sehingga mereka tidak mengantuk ketika mendengar lebih panjang, bisa mungkin dirubah konsepnya mengenal agama dengan bentuk cerdas cermat begitu, Pak San.
0: Ya,
1: tambah semangat untuk menjawab. Baik, Pak San, kita ini kan tinggal menghitung hari lagi akan memasuki hari ulang tahun Kabupaten Nunukan Pasannya. Apa kegiatan yang akan dipersiapkan dari Kesbampol sendiri?
0: Kalau kegiatan saya lihat banyak sekali rangkaiannya. Ya, ada paripurna di DPRD, kemudian ada mendatangkan artis, kemudian ada apa, doa bersama lintas agama untuk mendoakan daerah kita, ya, kemudian ada lomba-lomba. Nah khusus untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nanti akan mengadakan silaturahmi kebangsaan. Jadi kita hadirkan semua ormas, semua paguyuban, nanti kemudian kita bisa bersilaturahmi di situ.
1: Termasuk yang tadi Pak San bilang itu doa lintas agama, Pak San, ya?
0: Iya, ada doa lintas agama nanti.
1: Baik, cukup menarik sekali. Pak San, kalau suatu hari Pasan, anak-anak muda Nunukan ini menjadi generasi yang menentukan masa depan perbatasan, nilai apa yang paling penting harus mereka pegang Pasan agar Nunukan ini tetap Indonesia, tetap bersatu, dan tentu yang kita inginkan tetap kuat menghadapi perubahan zaman, Pasan?
0: Nasionalisme. Itu yang paling penting. Karena ketika mereka tidak mencintai bangsanya, maka mereka tidak bisa bertahan dengan bangsanya sendiri. Maka anak-anak perbatasan itu tentu harus digelorakan terus nasionalismenya. Nasionalismenya tidak boleh kurang. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang tinggal di ibu kota, teman-teman tinggal di pusat sana, tetapi kita yang berada di perbatasan, gelorakan terus itu nasionalisme. Ya, supaya kita bisa mencintai bangsa kita. Karena apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak nasionalis? Bisa jadi kita berubah kewarganegaraan atau bahkan lebih mencintai negara tetangga kita dibanding negara kita sendiri. Dan itu tentu menggerogoti rasa berbangsa kita. Nah, makanya yang saya lebih kedepankan kalau ada hal yang seperti itu adalah nasionalisme di daerah perbatasan.
1: Nasionalisme di wilayah perbatasan. Baik, Pak San, yang paling menarik lagi nih Pak San, ketika kolaborasi itu cukup penting, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh lintas etnis ini semuanya bersatu, tentu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Kabupaten ini tetap terjaga sehingga sampai saat ini. Tapi ada yang paling mengancam sekali Pasan, adalah narkoba. Narkoba ini sudah mulai masuk, tidak pandang profesi dia, tidak pandang umur, semuanya sudah menjelajah kiri kanan. Apakah ada konsep dari Kesbampol sendiri yang beban ini bukan hanya dibebankan kepada BNN, bukan di kepolisian, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya? Apa ada konsep lain dari Kesbampol sendiri untuk menekan ini, Pak San?
0: Ya, narkoba sekarang memang menjadi musuh nomor satu di tempat kita. Karena di mana-mana sudah kita lihat peredarannya masif, kemudian hampir setiap saat kita mendengarkan berita-berita tangkapan, itu ada gram, kilo, dan sebagainya. Nah tentu kita tidak bisa membiarkan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Nunukan itu berjalan sendirian. Maka kita selalu mengumpulkan setiap prodi tertentu, kita bikinkan rencana aksi, kita libatkan semua unsur masyarakat, mulai dari RT-nya, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian OPD-OPD yang terkait. Itu semuanya melakukan langkah bersama. Misalnya di Dinas Sosial itu untuk rehabilitasinya, kemudian di Dinas Kesehatan untuk pemulihannya, kemudian di mana, di Satpol PP untuk pencegahannya, dan sebagainya. Jadi semua OPD itu bergerak bersama di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita bikinkan rencana aksi, kemudian kita bikinkan evaluasi apa ya. Jadi kalau kita sudah merencanakan kemudian beraksi, itu ada evaluasi di akhir tahun. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini. Jadi semua memainkan perannya. Nah, yeah, khusus untuk teman-teman dari instansi vertikal kan mereka punya mekanisme sendiri. Jadi kita sifatnya hanya koordinasi.
1: Pasan, ada nggak program dari Kesbampol sendiri khusus Kesbampol masuk sekolah?
0: Sebenarnya sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Jadi Kesbampol goes to school. Tidak secara langsung Kesbampol sendiri yang masuk, tetapi iya, melalui organisasi-organisasi yang terdaftar di Kesbampol, organisasi-organisasi plat merah, misalnya FKUB, FKUB goes to school, nah, mereka masuk di sekolah-sekolah. Yeah. Nah, yang jadi narasumber dari Kesbampol sendiri, nah, jadi kita masuk melalui organisasi-organisasi yang ada di Kesbampol, misalnya FPK, Forum Pembauran, itu juga masuk di sekolah-sekolah. Forum Kewaspadaan Dini, itu juga masuk di sekolah-sekolah. Jadi walaupun tidak secara langsung pada kesatuan bangsa dan politik yang masuk, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dibawa binaan Kesbampol itu masuk. Ya, jadi sama saja sebenarnya.
1: Termasuk KMP juga bahasannya ya?
0: KMP ya, termasuk.
1: Ya, ya, ya. Ah, ini menarik sekali nih. Oke. Pak Hasan, ini juga tidak kalah menariknya Pak Hasan. Ya. Bahwa memang di wilayah perbatasan, khususnya untuk di Pulau Sebatik,
0: yeah,
1: ini lintas negara setiap hari masyarakat satu langkah ke depan masuk di Malaysia, mundur ke belakang kembali lagi di Indonesia. Bahkan ada rumah yang bisa dikatakan rumah terpanjang di dunia ya, dapurnya Malaysia, ruang tamunya Indonesia. Nah, tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang bukan berasal dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Seperti apa sih nasionalisme masyarakat Kabupaten Nunukan yang ada saat ini? Apakah nanti tergores, terkikis karena dekatnya halaman di sana? Mungkin itu yang katakan orang yang berasal luar daerah Kabupaten Nunukan. Bagaimana Bapak Hasan ingin memastikan bahwa nasionalisme di perbatasan Kabupaten Nunukan tetap terjaga dan kokoh hingga saat ini, Pak?
0: Ya, saya tidak meragukan itu. Karena saya sudah melakukan penelitian langsung, berinteraksi langsung dengan warga-warga kita berada di perbatasan. Anggaplah misalnya di daerah mana, kalau kita ini kan ada 21 kecamatan.
1: Ya.
0: 17 kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di Krayan misalnya, ada warga kita yang bekerja di Malaysia, tapi tetap saja mereka mencintai negaranya, tetap selalu pulang atau bahkan masih punya KTP-nya, masih KTP Indonesia, Indonesia tetapi bekerja di
1: Malaysia.
0: Dan itu dilakukan setiap saat. Dan kemudian di Sebatik misalnya, ada rumah dua negara. Sekarang bertambah, ada kolam renang dua negara, ada kebun dua negara. Kenapa? Karena kemarin ada perjanjian yang terbaru antara Indonesia dengan Malaysia.
1: BOP itu Pak ya?
0: Iya, BOP itu, BOP itu kemudian garis batas negara kita ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, contoh di Sebatik Utara itu ada 64 KK. Itu dulunya masuk Indonesia, sekarang masuk wilayah Malaysia.
1: Malaysia.
0: Nah, disitulah yang kolam renang itu tadi. Kolam renang itu langsung terbelah, sebelahnya milik Indonesia sekarang, kemudian sebelahnya lagi milik Malaysia. Begitu juga kebun-kebun warga di sana. Sebagian kebun jagungnya masuk di Malaysia, sebagian masuk di Indonesia sekarang ini. Seperti itu karena adanya perjanjian yang terbaru tadi. Nah, bagaimana menentukan kualitas nasionalismenya, saya kira tidak kita ragukan. Mungkin kita sama-sama mendengar berita kemarin bahwa mereka sampai mengibarkan bendera merah putih di wilayah Malaysia. Dan kemudian aparat Malaysia datang menegur karena mereka mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya yang sekarang sudah masuk wilayah Malaysia, padahal dulunya adalah wilayah Indonesia. Nah, jadi hal-hal semacam ini kita tidak ragukan warga negara kita. Mereka tetap merah putih, mereka tetap mencintai negaranya. Walaupun kehidupannya sebenarnya lebih dekat ke secara ekonomi ke Malaysia karena produk-produk yang dia makan itu Malaysia semua kalau kita lihat. Nah, ini terjadi di daerah-daerah kita yang ada di perbatasan. Di Semenggaris juga hal yang terjadi seperti itu. Tapi mereka tetap mencintai negaranya.
1: Oke, itu adalah fakta dan itu
0: fakta.
1: Kisah yang masih terjadi hingga saat ini. Meskipun memang ada beberapa yang menawarkan untuk menjadi warga negara Malaysia, tetapi mereka tetap berpegang teguh bahwa NKRI harga mati dan tidak akan pernah kemana-mana dan meninggalkan NKRI. Meskipun untuk penghidupannya mencari ke wilayah negara tetangga, tetapi balik lagi ke Indonesia untuk kehidupan sehari-harinya. Baik, Pak Hasan, masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas, kita gali mendalam, tapi karena waktu kita yang dibatasi kali ini, apa closing statement yang Pak Hasan ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan di momen 1 Oktober ini, Pak Hasan?
0: Ya, Pancasila itu terbukti sakti. Sudah berapa kali menghadapi rongrongan, ada pemberontakan yang bernuansa agama, pemberontakan Darul Islam, Negara Islam Indonesia, kemudian ada bernuansa daerah, PRRI dan Permesta, kemudian pernah juga ada pemberontakan PKI.
1: Ya.
0: Pancasila terbukti mampu untuk tetap bertahan sebagai ideologi negara kita. Jadi satu pesan saya bahwa kita tetap harus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita, karena sudah terbukti bisa mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa darah kita merah, tulang kita putih, merah putih harus tetap terpatri di hati. Itu yang harus selalu kita gaungkan dan harus selalu kita sampaikan kepada warga kita yang berada di daerah perbatasan.
1: Oke, okay. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perbatasan bukan sekedar garis yang membatasi dua negara. Di balik garis itu ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak muda, dan tentu ada budaya dan ada masa depan Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dalam keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Dari nunukan, dari wilayah paling depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan harus terus dijaga, nasionalisme harus terus dirawat, dan Indonesia harus tetap berdiri teguh. Akhirnya saya Rusdi Nur Salim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Nunukan Menyapa.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa. Demikian, Nunukan Menyapa.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Demi Allah, saya bersumpah.
7: Demi Allah, saya bersumpah.
6: Bahwa saya. Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
8: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
5: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
6: Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
9: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
6: Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
7: Demi Allah, saya bersumpah.
6: Bahwa saya. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
10: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
9: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji

0: Berikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
5: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
7: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
6: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
6: Fokusnya

0: mungkin kita tiga yang aku dekat ini. Satu kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN udah bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
1: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
2: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
1: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
4: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
4: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
6: Ya.
4: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
6: Ya.
4: Gitu ya.
6: Iya.
4: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
5: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
7: Ya nggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
8: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
5: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
9: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
6: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
10: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwilang angkatan laut Indonesia.
6: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agus Tiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
11: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu. Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14.000 lebih aja.
12: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh
13: jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
14: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
13: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
15: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
16: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
15: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
16: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
15: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
16: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih. Di bawah mister gawang Indonesia, dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Duli Tuloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Saya Syasha di malam hari ini menemani Anda pendengar untuk edisi siar tepatnya di tanggal 1 Oktober 2026. Pendengar mengawali Nunukan malam ini sudah kami hadirkan tadi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mimbar Agama Katolik malam hari ini untuk menemani Anda. Dan kali ini pendengar Mimbar Agama Katolik dengan topik belajar menjadi seperti anak kecil bersama dengan narasumber kita yaitu Ignacia Bulumaron SAG. Selamat mendengarkan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar radio RRI yang terkasih dalam Kristus, marilah pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar radio RRI yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pada malam hari ini untuk memberikan refleksi yang akan kita renungkan bersama-sama. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan, kita sering berpikir bahwa menjadi besar berarti lebih dihormati, lebih berkuasa, lebih kaya, lebih dikenal, atau lebih unggul daripada orang lain. Kita ingin pendapat kita didengar, pekerjaan kita dihargai, dan keberadaan kita diakui. Bahkan tanpa sadar, dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja kita maupun pelayanan, kita bisa bertanya dalam hati kita, siapa yang paling penting? Siapa yang paling berjasa? Mengapa bukan saya yang dihargai? Namun, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus justru menghadirkan seorang anak kecil. Mengapa anak kecil? Karena seorang anak kecil biasanya sederhana, rendah hati, mudah percaya, mau belajar, dan tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Yesus ingin mengajarkan bahwa kebesaran di hadapan Tuhan bukan tentang seberapa tinggi posisi kita, tetapi seberapa rendah hati kita. Pada realita kehidupan, kadang kita begitu sibuk mengejar pengakuan manusia, sampai lupa bahwa Tuhan melihat hati kita. Ada orang yang bekerja keras tetapi tidak pernah dipuji. Ada yang selalu membantu tetapi jarang disebut namanya. Ada yang berbuat baik tetapi justru disalahpaham. Ada yang melayani dengan tulus tetapi merasa tidak dihargai. Mungkin kita pernah berada di posisi itu, dan pada akhirnya kita berkata, kalau tidak dihargai, buat apa saya berbuat baik? Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar radio RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita, jangan mengukur kebaikan dari tepuk tangan manusia, sebab apa yang tidak terlihat oleh manusia tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Seorang ibu yang setiap hari melayani keluarganya mungkin tidak pernah mendapatkan penghargaan. Seorang ayah yang diam-diam berjuang memenuhi kebutuhan keluarga mungkin tidak pernah menceritakan lelahnya. Seorang guru yang terus mendampingi murid-muridnya mungkin tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Dan seorang umat yang setia melayani gereja mungkin namanya tidak pernah disebut. Tetapi Tuhan melihat semuanya itu. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi kekanak-kanakan. Artinya kita belajar berkata, "Tuhan, saya tidak selalu tahu semuanya. Saya mau belajar, saya mau mengampuni, saya tidak harus selalu menang. Saya tidak harus selalu dipuji. Yang penting, hidup saya berkenan di hadapan-Mu." Betapa indahnya jika dalam keluarga kita lebih sedikit berkata, "Aku yang paling benar." Dan lebih banyak berkata, "Maaf." Dalam pelayanan, lebih sedikit mencari siapa yang paling berjasa dan lebih bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan?" Dalam kehidupan sehari-hari, lebih sedikit membandingkan diri kita dengan orang lain dan lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah pertanyaan untuk kita refleksikan pada malam hari ini. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah saya melakukan kebaikan karena ingin dilihat manusia atau karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan? Sebab terkadang yang membuat hati kita lelah bukan karena terlalu banyak berbuat baik, tetapi karena kita terlalu berharap kebaikan kita dibalas untuk dihargai manusia. Yesus mengajak kita kembali menjadi sederhana. Tidak perlu selalu menjadi yang paling depan. Tidak perlu selalu menjadi yang paling hebat. Tidak perlu selalu menang dalam setiap perdebatan. Cukup menjadi pribadi yang rendah hati, tulus, mau mengampuni, mau mengasihi sesama. Karena menurut Yesus, yang terbesar bukanlah yang paling tinggi kedudukannya, tetapi yang paling rendah hatinya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nundukan untuk selanjutnya saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Dan pendengar, kali ini drama radionya adalah produksi dari RRI Denpasar dengan judul Pohonku Tebang, Harapanku Tumbang.

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh, loh Rai?
1: Tiang beli Raka?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh Rai, Paman.
2: Loh Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Loh Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah

0: Bang, pohon milikku, Yan.
1: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
1: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
1: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai, ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa, lebih baik aku ke rumah paman. Ya, ke rumah paman. Paman, tolong dia, paman, tolong paman. Hanya paman yang bisa menolong dia, paman.
2: Tidak, Tuk. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk paman, walaupun paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi itu, kenapa kau lakukan tuh menebang pohon itu tanpa rapat dulu? Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, dia takut, paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
2: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, paman.
1: Betul tuh, inang itu harus kalau awet-awet.
3: Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
1: Itu harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
4: tuntut dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awek-awek di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
5: Setuju. Ya, benar itu. Setuju.
4: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini. Kenapa? Kenapa begini nasib kita? Kenapa begini nasib cinta kita?

0: ini kesempatan. Sainganku, Putu Rakel, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu, ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh, ya. Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, ilo. Pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli. Tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli? It. Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
1: Putu, di mana

0: Tanpa terasa, satu bulan sudah aku gak melihat Lorai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Lorai sayangku, gimana keadaanmu sekarang, Lo? Beli merindukanmu, Lo.
1: Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler, di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Lorai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya, Gabler akan menikah dengan Lorai? Gak mungkin. Lorai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Lorai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
0: Lorai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
5: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Beli Raka, kau dijebak. Jangan pisahkan tiang dengan Beli Raka. Jangan.
6: Lorai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, Loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, demikian tadi Anda sudah mendengarkan drama radio ya. Mudah-mudahan bisa tertangkap pesan di dalamnya. Dan pendengar, kali ini kita beralih ke segmen Ngobras, ngobrolin tentang komunitas. Saya pengen menginformasikan tentang sebuah komunitas yang inspiratif juga ini dari Makassar, pendengar. Namanya adalah Rabbit Hunter Team. Ini adalah bukti nyata bagaimana hobi positif itu bisa lahir dari lingkaran pertemanan yang sederhana. Berbeda dengan kebanyakan komunitas lari yang biasanya berolahraga dulu baru bersosialisasi atau nongkrong, untuk Rabbit Hunter ini justru sebaliknya. Berawal dari kebiasaan berkumpul dan nongkrong bareng, sang founder Saiful bersama dengan rekan-rekannya sepakat nih untuk mencari kegiatan yang lebih sehat, hingga akhirnya mereka ini memilih untuk melakukan olahraga bareng, yaitu olahraga lari. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Okay, pendengar, jadi komunitas Rabbit Hunter Team ini memiliki pilar penting yang membuat mereka terus berkembang di Makassar. Yang pertama, komunitas ini tidak membatasi anggotanya hanya pada pelari. Pelari trail, pencinta yoga, sepeda, hingga pilates juga difasilitasi untuk saling berbagi ilmu olahraga. Jadi ada sharing sessionnya ya. Kemudian, di tengah tren lari saat ini, salah satu penggeraknya adalah Adnan. Ia selalu menekankan agar anggotanya tidak kadar ikut-ikutan tren. Mereka mengedukasi pelari mengenai pentingnya pemilihan perlengkapan atau outfit, persiapan fisik sebelum berlari, hingga mendengarkan kondisi tubuh agar terhindar dari cedera. Kemudian, guna menjaga motivasi anggotanya, mereka juga rutin menggelar agenda tahunan seperti September Fike salah satunya, yaitu tantangan mengumpulkan jarak lari selama 1 bulan penuh. Kemudian, kredibilitas mereka juga terbukti dengan ditunjuknya mereka sebagai official community partner untuk Olim Run 2026 yang tentunya akan mengguncang anjungan Pantai Losari di 22 November 2026 nanti. Wow, luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, nama saya Diansah, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Oke, pendengar. Jadi bagi Anda yang pengen juga sama seperti komunitas yaitu Rabbit Hunter Team, tentu Anda yang berada di Nunukan juga bisa untuk mengadopsi semangat hidup sehat dari komunitas Rabbit Hunter Team. Karena Nunukan sendiri juga memiliki landscape perbatasan yang sangat potensial untuk olahraga lari. Sudah banyak ya masyarakat Kabupaten Nunukan yang tergabung dalam komunitas maupun mungkin tidak berkomunitas tapi senang untuk berlari dan sering untuk berlari. Jadi misalnya Anda bisa memanfaatkan rute ikonik di Nunukan, misalnya di alun-alun Nunukan ataupun di Tugu Dwi Korah. Nah, atau Anda mungkin ingin menempuh jalur lintas alam perbatasan di daerah Sebatik, Nunukan juga ada pendengar ya, atau di wilayah 3 juga ada. Jadi semangat terus untuk menggelorakan cara hidup sehat. Oke pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan Anda bisa download melalui Google Play Store. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun. Dan tentunya pendengar RRI Nunukan, bagi Anda juga yang ingin mengupdate informasi Anda, Anda langsung bisa membacanya melalui portal resmi kami yaitu di www.rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Nunukan, di segmen kali ini saya buka untuk Anda yang mau berpartisipasi di 0811 5311945. Silakan untuk Anda yang mau request lagu-lagu tembang kenangan di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi Anda bisa bergabung di via WhatsApp, SMS maupun telepon dengan nomor yang sama, sekali lagi di 0811 5311945.

0: Jang, jadi enggak pesan kopinya?
1: Jadi.
0: Iya, kopi apa?
1: Kopi pasta. Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam. Manis.
0: Bilang kah dari tadi. Tunggu. Buatkan, ngopi aja repot.
2: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
1: Takut.
2: Takut kenapa?
1: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
2: Oh, cepat sadar juga kau, Jang, ya?
1: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit?
2: Ada permen nih.
1: Mau, Pak Jang?
2: Wah, cuma satu.
1: Asyuh, Jang, wah.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi

0: dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

Oke, pendengar, untuk Anda yang mau request lagu, silakan ya, Anda bisa request Tembang Kenangan di malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Bang Bintang, yang sebelumnya Bang Bintang yang ada di Palu juga menyapa saya melalui WhatsApp RRI Nunukan. Katanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, apa kabar Sasa?" Kabar saya baik Bang Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bang Bintang juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau Bang Bintang sedang mendengarkan siaran di malam hari ini, Bang Bintang pengen request lagu apa nih? Boleh juga Bang Bintang untuk langsung sampaikan lagu yang pengen didengarkan di malam hari ini melalui WhatsApp ya. Dan juga tadi ada Tajudin yang tadi sempat juga mendaringkan ponselnya RRI Nunukan. Selamat malam juga untuk Tajudin di malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan Anda selalu terhibur dengan lagu-lagu Tembang Kenangan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia persembahan lagu dari Panbers dengan judul Untukmu Bahagia ya di malam hari ini. Mudah-mudahan Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan pendengar, untuk Anda juga yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, jangan lupa ya, berdasarkan rundown yang ada dari Panitia HUT Kabupaten Nunukan, besok itu adalah pembukaan, pendengar, untuk kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun 2026. Dari jam 4 sore dijadwalkan nanti akan ada opening sport festival dari Kormi. Kemudian jam 6 nanti persiapan opening ceremony Parasfest. Kemudian jam 7:30 akan ada pentas budaya dua etnis. Kemudian jam 8-nya opening ceremony Parasfest. Dan pada pukul 8:30 nanti akan ada doa lintas agama, dan jam 9-nya tentu kita juga akan dihibur oleh artis ibu kota yaitu Haddad Alwi. Jadi kalau misalnya Anda tidak ada kegiatan, mungkin tidak kerja, nah bisa nih pendengar ya, jalan-jalan ke Paras nanti untuk mengikuti kegiatan opening ceremony Paras Fest di tahun 2026 ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan ya, masih tentang HUT Kabupaten Nunukan yang insya Allah akan dilaksanakan nanti sampai dengan 12 Oktober 2026. Jadi nanti di tanggal 3 Oktober akan ada lomba senam Yameto dan Lucky Wall, ada Kicau Mania Bupati Cup juga, pentas budaya 4 etnis, lomba karaoke, dan masih banyak kegiatan lainnya ya yang gak bisa saya sebutkan satu per satu. Oke, jadi pastikan Anda untuk ke Paras Fest 2026. Tempatnya adalah di Paras di Jalan Lingkar, pendengar. Itu dia informasi di Ruang Rindu untuk edisi kali ini. Dan kembali saya akan hadirkan lagu kenangan untuk Anda. Serta nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya juga akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012. Dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau seperti dulu kan besi enggak ada, dari batu aja orang buat.
1: Muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita.
2: Kekuatan kita itu ada di sini.
3: Sejumlah peneliti menyatakan bahwa suku Tidung memiliki banyak kesamaan dengan suku Dayak. Salah satu kesamaannya adalah senjata tradisional berupa parang. Jika suku Dayak menyebut senjata tersebut sebagai mandau, suku Tidung menyebutnya gayang. Meskipun mirip, namun ada ciri yang bisa membedakan antara mandau dan gayang, seperti pada desain bilah pada sarung. Dari segi ukuran, gayang lebih panjang dari mandau pada umumnya. Selain itu, gayang juga terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan fungsinya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pemangku Adat Dayak Tidung Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Ahmad ST.
2: Suku Tidung asli mengatakan mandau ini gayang. Tapi pada intinya gayang berasal dari mandau. Hanya suku Tidung saja mengatakan mandau ini gayang. Jadi gayang ini terbagi dari 4. Terutama gayang dipakai jalan ke hutan, dan kedua gayang pakaian itu untuk pertahanan diri. Dan ketiga gayang melantik. Gayang melantik itu untuk kita bercocok tanam, terutama berkebun, menebang pohon. Nah, dan yang selanjutnya yang keempat, gayang bangkung. Gayang bangkung itu kita bawa ke laut. Karena ke laut itu kita membutuhkan gayang, gayang bangkung, yaitu untuk memotong pohon, ya untuk membelah-belah ikan yang kita gunakan untuk makan di laut.
3: Gayang memiliki sisi historis dan filosofis menarik untuk diketahui. Ada jenis gayang yang dapat digunakan sehari-hari, dan ada pula gayang asli turun-temurun dari nenek moyang yang hanya dapat digunakan pada situasi untuk pertahanan diri ataupun pada saat ritual adat tertentu.
2: Gayang pakaian itu matanya polos. Tidak ada mata sebelah kayak begini. Ini kan ada mata sebelah nih. Ada mata sebelah. Ini kita pakai sebelah kanan. Kalau kita pakai sebelah kiri, agak-agak ganjil kita memakai. Nah, tapi kalau gayang asli yang kami simpan untuk pertahanan diri, gayang kami itu matanya polos. Tidak seperti ini. Nah, hanya ini gayang untuk kita pakai memotong-motong pohon. Gayang untuk memakai pohon. Maka perbedaannya. Begitu juga gayang bangkung. Kalau bangkung itu agak lebar sedikit ini, dia punya ujung. Karena untuk memotong pohon itu biar berat sedikit kepalanya. Ujung-ujung gayang.
3: Gayang khas suku Tidung memiliki berbagai struktur, seperti sarung bilah yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran. Selain itu, terikat pula kantong pais yang berisi pisau penyerut dan kayu gading yang diyakini dapat menolak binatang buas. Selain itu, pada gayang asli yang disimpan secara turun-temurun, terdapat bagian tubuh hewan yang telah dibunuh oleh nenek moyang untuk mempertahankan diri pada masa lampau, seperti rambut, taring, kuku, bulu maupun kulit hewan.
2: Karena gayang ini kita simpan sudah di ritual, bahkan gayang ini sudah pernah membunuh binatang. Maka kita ngambil itu taringnya, bahkan kukunya, bahkan bulunya kita lengketkan di sini. Maka inilah ada taring, ada rambut, ada bulu. Nah, kita simpankan di sini. Kebetulan pada waktu itu mungkin dikejar harimau. Nah, inilah gunanya gayang. Itu saya bilang untuk pertahanan diri. Kalau kita enggak pakai gayang mau pakai apa sih? Yang jelasnya kita matilah diterkam.
3: Seperti halnya senjata-senjata tradisional lainnya, terdapat pula ritual pensucian gayang. Ritual ini diwarnai dengan ritual-ritual tertentu dan dilakukan pada bulan Safar dengan menggunakan prapen, dupa, kelapa muda, dan bunga mawar.
2: Kalau kita orang Tidung, penyucian besi ini pada waktu bulan Safar. Pada waktu bulan Safar itu, maka itulah orang-orang tua kita itu ritual untuk mensucikan parang-parang yang ada ini. Karena leluhur itu katanya kalau tidak disucikan nanti kualat ya. Kualat. Jadi disucikan, dibersihkan. Bahkan kami itu persiapan untuk membersihkan itu pakai kalau sekarang ini prapen ya. Pakai prapen, ada dupa, bahkan ada kelapa muda, bahkan ada bunga-bunga mawar. Untuk kita pakai ritual untuk mensucikan mandau atau gayang kita ini.
3: Abu Bakar, pengrajin besi di Nunukan mengaku sampai saat ini masih membuat gayang. Ia belajar membuat bilah gayang dari sang paman pada saat dirinya masih duduk di bangku SD. Dalam seminggu, pria asli suku Tidung ini mampu membuat 2 bilah gayang. Tidak hanya dari besi biasa, bilah gayang juga ada yang dibuat dari batu gunung yang mengandung besi atau lebih dikenal dengan batu besi.
0: Kalau untuk saya sendiri enggak pernah belajar khusus. Cuma melihat sama paman aja. Kalau untuk sekarang sih masih malah yang memesan dari luar-luar daerah gitu. Kebanyakan lah dari luar daerah. Ya kalau untuk sekarang kebanyakan besi lah daripada yang lain kan. Kalau seperti dulu kan besi enggak ada. Dari batu aja orang buat.
3: Selain Abu Bakar, kami juga menjumpai pengrajin ukiran gayang yaitu Minjar Kasnika. Pria yang akrab disapa Ujang Ming ini telah mengukir banyak sarung gayang sejak tahun 2009. Namun dirinya mengaku telah belajar mengukir sejak SMP bersama sang kakek.
4: Kalau untuk mengukir ini ya bisanya itu dari tahun 2009. Cuman kalau ikut belajar itu sudah mulai saya SMP. Dari almarhum Kai, lihat-lihat terus belajar. Cuman bisanya bisa mengolah sendiri ukiran ini di tahun 2009 sampai sekarang.
3: Ukiran pada gayang pun memiliki filosofi masing-masing. Seperti ukiran tanaman pakis, bunga kunyit, pegalian, lintah, dan bentuk-bentuk taring.
4: Setiap filosofinya berbeda-beda, Mbak. Terkadang kita ada memasukkan seperti pohon pakis, terus tuh bunga kunyit, pegalian, ada lagi seperti lintah. Itu ada semua, lintah pokoknya serta taring-menaring itu tadi. Bentuk taring, bentuk kuku hewan. Itu ada semua di situ. Yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sudah pernah berburu hewan ataupun kita sudah pernah memotong hewan, ukiran itu yang salah satu dianggap sakral itu dari hewan. Salah satunya, yaitu seperti beruang. Itu kan dia mempunyai kekuatan itu, Mbak. Beruang dia mempunyai kekuatan, makanya dimasukkanlah di situ. Nah, ada juga gayang ini, dia tidak langsung diukir. Separuh saja. Nanti setiap dia, kalau di zaman dulu itu ada berburu dapat teon ini yang dianggap kuat ataupun harimau seperti beruang, dimasukkanlah itu.
3: Saat ditanyakan mengapa kini pengrajin senjata tradisional khas suku Tidung berupa gayang sulit ditemukan, Ujang Ming pun turut menjelaskan.
4: Kami berharap itu yang muda-muda ini setiap ada pengrajin besi mereka datanglah. Sebenarnya mereka lah yang menghidupkan ini. Ini kan salah satu karipan lokal kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Itulah sebenarnya, karena kalau sampai dikatakan hilang, memang tidak hilang. Cuman pengrajin-pengrajin ini juga sangat berharap generasi yang akan datang ini mau belajar. Itu yang sebenarnya kami harapkan.
2: Seluruhnya pemuda-pemuda yang generasi muda, marilah giat untuk mempertahankan harkat kita, harga diri kita dengan mandau ini sesuai dengan filosofi yang dulu. Karena filosofian dulu, apabila kita mengacungkan sebuah mandau, kekuatan kita itu ada di sini.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: sorry.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Tadi sudah saya hadirkan sebuah informasi tentang gayang yang merupakan senjata tradisional sejenis parang milik suku Tidung. Sebenarnya kalau di Nunukan ini tidak hanya gayang ya dari suku Tidung aja, ada berbagai senjata tradisional lainnya yang ikonik di Kabupaten Nunukan. Siapa yang tidak tahu mandau? Kalau mandau ini berasal dari suku Dayak. Ini adalah parang pusaka khas suku Dayak yang mendiami pedalaman Nunukan. Senjata ini memiliki bilah besi tempa tebal dengan satu sisi tajam serta hulu atau gagang yang umumnya diukir indah dari tanduk rusa atau kayu keras. Selain sebagai alat pertahanan diri dan berburu di masa lalu, mandau kini menjadi simbol identitas kultural benda pusaka turun-temurun serta menjadi atribut dalam upacara adat. Nah, dan mandau ini juga replikanya dijadikan Tugu Mandau ya yang ada di Sailanuka, pendengar.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Buah Karuhei merupakan lagu legendaris berbahasa Dayak Ngaju atau Dayak Biaju yang merupakan suku asli Kalimantan Tengah. Buah Karuhei bukanlah nama buah, melainkan berarti jatuh cinta. Syair lagu Buah Karuhei seperti pantun yang memiliki sampiran dan isi, menceritakan tentang dua orang yang sedang dilanda asmara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: RRI Nunukan kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Pendengar, di era yang serba cepat ini kadang kita sering merasa ditekan untuk selalu tampil terdepan, menonjol, bahkan terkadang menghalalkan segala cara untuk agar diakui hebat oleh orang lain. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tak perlu jahat untuk terlihat hebat. Bagaimana kita bisa tetap berjalan di jalur kebaikan tanpa harus merendahkan orang lain, dan juga nilai-nilai kehidupan apa saja yang bisa kita petik agar kita tidak terjebak dalam ambisi semu. Pagi ini pendengar, kita akan dengarkan bersama pencerahan yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Anam Ashari. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, kami ingin mendengarkan langsung pencerahan dari Pak Ustadz pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lisani wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai dengan pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kita bangun dalam keadaan aman dan insyaallah ada makanan yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini, dan satu hari ini itu adalah kenikmatan yang sempurna seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, barang siapa yang ketika bangun pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman, wasihatan fi jasadihi, sehat badannya, wa indahu kutu yaumihi, dan ia memiliki makanan yang bisa dinikmati untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, nikmat dunia itu sudah Allah sempurnakan untuk dia. Dan kita insyaallah lebih dari tiga nikmat itu yang ada pada diri kita, maka kita bersyukur terlebih dahulu pagi hari ini dengan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi wasilah bagi kita, menjadi perantara bagi kita, sehingga kita bisa mengenal, bisa memahami tentang syariat Islam secara utuh, dan kita bisa menerapkannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan juga kepada seluruh wasilah hidayah yang lain kita doakan jazakumullahu khairan. Begitu juga kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan jadi hebat, jangan jadi jahat hanya untuk terlihat hebat. Terkadang ada rasa dengki di dalam diri kita. Sebagai manusia mempunyai rasa iri, mempunyai rasa dengki, itu akan selalu muncul karena manusia memiliki syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya syahwat, hawa nafsu, itu akan selalu mengarahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang jelek, melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Karena adanya syahwat kita, makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita, wala tat tabi'il hawa, janganlah kamu senantiasa mengikuti terhadap hawa nafsumu, mengikuti terhadap syahwatmu, karena fayudhillaka an sabilillah. Karena ketika kamu mengikuti terus terhadap hawa nafsumu, mengikuti terhadap syahwatmu, maka fayudhillaka an sabilillah, kamu akan tersesat jauh dari jalannya Allah. Inilah keniscayaan yang ada pada diri kita bahwa kita memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu. Dan ketika kita melihat ada kenikmatan yang ada pada orang lain, pasti muncullah yang namanya sifat iri atau dengki. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan bahasa al-hasadu, di dalam hadis disebutkan dengan bahasa al-hasadu, yaitu dengki. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, "Tabba ilaikum da'ul umami qablakum." Kalian akan terjangkiti penyakitnya umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu al-hasadu wal-bagdo'u. Al-hasadu itu kedengkian, wal-bagdo'u itu kebencian. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hiya al-halikotu, kedua-dua ini penyakit. Al-hasadu, kedengkian, wal-bagdo'u dan kebencian, ia al-halikotu, adalah pencukur. Al-halikotu din, mencukur terhadap kebaikan-kebaikan, menghabiskan pahala-pahala kebaikan yang sudah kita kerjakan perlahan-lahan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang memiliki kebencian dalam hatinya, orang-orang yang memiliki kedengkian dalam hatinya, tidak hanya sekedar hati yang sakit, tetapi suatu saat lisannya akan berbicara kata-kata yang tidak baik, yang awalnya dari penyakit hati, kemudian lisannya berbicara yang tidak baik, menghina, menjatuhkan, mengolok, menggibah, membicarakan aibnya orang lain, bahkan sampai terjadi fitnah, bahkan terjadi an-namimah, mengadu domba, menghasut karena hasad, karena kedengkian. Awalnya adalah karena al-hasadu wal-bagdo'u, kebencian dan kedengkian, yang akhirnya lisannya berkata tidak baik, berkata yang kotor, menghina, menjatuhkan, mencemooh, menggibah, memfitnah, menghasut orang lain, sehingga tidak sadar perlahan-lahan pahala kebaikan yang sudah dia kerjakan habis sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menjelaskan, iyyakum wal hasad, takutlah kalian pada kedengkian, sebab fa innal hasada, maka sesungguhnya kedengkian, yakulul hasanat, akan memakan, menghabiskan pada pahala-pahala kebaikan yang sudah kita kerjakan. Rasulullah menggambarkan, kama ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana memakannya api pada kayu yang kering. Bisa menghabiskan pahala kebaikan, habis, tak tersisa. Ini yang kita khawatirkan, ini yang perlu kita waspadai, karena adanya penyakit al-hasadu wal-bagdo, kebencian dan kedengkian, terkadang kita tidak sadar lisan kita berkata perkataan yang tidak baik. Perkataan kita mengeluarkan kata-kata yang ghibah, yang fitnah, yang menghasut. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita tidak menyadari hal itu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu menjadi jahat agar terlihat hebat. Dalam lingkungan apapun itu, dalam pekerjaan, terkadang kita bisa menjatuhkan orang lain hanya untuk supaya terlihat baik, terlihat hebat di depan atasan kita. Atau dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga, bersahabat, terkadang kita menjelekkan orang lain. Kita membicarakan aibnya orang lain, atau mungkin kita membicarakan aib orang lain yang itu sebenarnya tidak benar. Kita menjadi jahat supaya terlihat hebat di mata orang lain. Hal yang seperti itu dipengaruhi oleh syahwat yang sudah kita bahas tadi, dan itulah penyakit hati yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kalian akan terjangkit penyakitnya orang-orang terdahulu, yaitu al-hasadu wal-baghdhu, penyakit dengki dan benci. Dan yang itu akan menjadikan kita menjadi terlihat jahat, karena lisan kita berkata yang tidak baik, dan kadang sampai perbuatan kita juga menjadi tidak baik. Ingat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling dengki, wa la tabaghadu, jangan saling benci, wa la tadabaru, jangan saling berpaling, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang menyaudara. Ini yang harus betul-betul kita fahami, bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun hablu minan nas, memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Jangan sampai hanya karena Allah memerintahkan kepada kita melaksanakan ibadah, kita fokus terhadap ibadah kita saja. Hablum minallah kita perbaiki. Hubungan dengan Allah kita perbaiki. Sholat kita sempurnakan, puasa kita sempurnakan, ibadah-ibadah yang lainnya kita sempurnakan. Tetapi kita tidak memperhatikan, tidak menyempurnakan hubungan manusia dengan manusia. Padahal itu akan membuat kita nanti menjadi orang-orang yang muflis ketika di akhirat. Kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kebaikan kita akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimi ketika di dunia. Maka tidak perlu kita berbuat jahat hanya untuk terlihat hebat di mata orang lain. Karena penyakit dengki, karena penyakit benci yang ada pada diri kita. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita betul-betul menyadari bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menetapi ibadah dengan cara berjamaah, dengan bersatu, wala tafarruq. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa'tasimu bihablillah jami'an, Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan agamanya Allah, jami'an, dengan cara berjamaah, kuat, bersatu. Wala tafarruqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah merintahkan jelas kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang iman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, rukunkanlah di antara dua saudara kalian yang berselisih. Ini sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga apa? Hubungan manusia dengan manusia, untuk memperbaiki hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah kita sempurnakan, hablum minannas juga kita sempurnakan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah perintahkan kepada kita, al mukmin lil mukmin kal bunyan. Orang iman dengan orang iman itu adalah seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dun, yang mana bagian-bagiannya itu saling memperkuat. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman memahami tentang itu, menyadari tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan, menyempurnakan hablum minannas, manusia dengan manusia. Jangan karena penyakit dengkinya kita, jangan karena kedengkian kita, akhirnya apa? Kita melupakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena dengki dan bencinya kita, jangan sampai karena hasad dan bagdo'nya kita, akhirnya apa? Kita lupa dengan kewajiban kita untuk mewujudkan ukhuwah, mewujudkan kerukunan di antara sesama manusia. Karena dengkinya kita kepada seseorang, akhirnya apa? Kita lupa dengan kewajiban kita untuk mewujudkan ukhuwah, perdamaian dalam kehidupan, menjaga hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi sudah memerintahkan, fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah di antara dua saudara saudara kalian. La tahasadu, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling benci, jangan saling hasad. La tahasadu, jangan saling hasad. La tabaghadu, jangan saling benci. Wakunu ibadullahi ikhwanan, jadilah hamba-hambanya Allah yang menyaudara, yang bersaudara. Ini menjadi pesan dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Maka tidak perlu menjadi jahat hanya untuk terlihat hebat di mata orang lain, karena kedengkian kita dan karena kebencian kita kepada seseorang. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha bagaimana memanage hati kita agar tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian terhadap orang lain. Agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain hanya untuk terlihat hebat di mata orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar kita mengurangi, memanage hati kita agar tidak ada yang namanya su'udzon, agar tidak ada yang namanya prasangka-prasangka buruk di dalam hati kita. Karena prasangka-prasangka buruk itu akan menjadikan kita terlihat jahat. Karena prasangka-prasangka buruk itu, lisan kita akan menjadi buruk karena mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang mengandung ghibah, fitnah, ataupun namimah, menghasut atau memfitnah kepada orang lain. Sehingga apa? Kita ini seperti menjadi jahat hanya untuk terlihat hebat di mata orang lain. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Harus betul-betul kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta. Ayu hadisa bikulli ma sami'a. Seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menceritakan apapun itu yang dia dengarkan, tanpa adanya tabayun, tanpa adanya mencari kejelasan. Nah, terkadang kita begitu karena dengkinya kita, karena bencinya kita kepada seseorang, kita menjadi jahat. Mendengarkan berita kita sebarkan, mendapatkan suatu berita yang belum tentu kebenarannya, sudah kita sebarkan, yang itu menjadi hoax dan itu merugikan orang lain, dan itu kita menzalimi kepada orang lain. Dan kalau itu terjadi, maka Rasulullah SAW tadi mengatakan kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikatakan dia adalah sebagai pendusta. Ayu hadisa bikulli ma sami'a, ketika dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengarkan tanpa tabayyun. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita ada kedengkian, ada kebencian kepada seseorang. Apapun yang kita dengarkan tentang dia, kita sebarkan. Apalagi biasanya kita tambah dengan hal-hal yang tidak benar. Kita tambah dengan hal-hal yang tidak benar, yang akhirnya menjadi fitnah, yang akhirnya menjadi hasud. Kita menghasut orang lain untuk membenci kepada orang yang kita benci. Kita menghasut orang lain agar mereka ikut membenci kepada orang yang kita benci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pesan untuk kita, iyyakum wadzon. Iyyakum, takutlah kalian wadzon terhadap prasangka-prasangka. Fa inna dzon akdabul hadis. Maka sesungguhnya prasangka itu adalah akdabul hadis, cerita yang paling dusta. Prasangka itu pasti dustanya, pasti salahnya. Kenapa? Belum tentu apa yang ada dalam prasangka kita sesuai dengan faktanya. Maka ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzon. Jauhilah prasangka. Kalau Allah punya ayat fa inna dzanna aktabul hadis, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sebab inna ba'da dzanni itsmun, karena dalam prasangka itu, inna ba'da dzanni itsmun, dalam prasangka itu ada dosa. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzon, jauhilah prasangka itu, karena di dalamnya ada ithmun, ada dosa itu tadi. Maka kita berusaha bagaimana kita untuk memanage hati kita supaya penyakit yang namanya dengki atau al-hasadu hilang dari hati kita, atau penyakit al-baghdho, kebencian, itu juga hilang dari hati kita, sehingga lisan kita tidak berkata yang tidak baik, kemudian perbuatan kita juga menjadi perbuatan yang baik. Maka jangan menjadi jahat hanya untuk terlihat hebat di mata orang lain. Jazakumullahu khairu. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita semua pagi hari ini. Dan pendengar, pagi ini kita telah merenungkan sebuah pesan penting yang seringkali terlupakan di tengah kerasnya dunia, bahwa kita tidak pernah harus menjadi jahat, licik, atau merugikan orang lain hanya untuk terlihat hebat. Jadi, pendengar, mulailah hari ini dengan keyakinan, jadilah diri sendiri yang jujur, tulus, dan berbuat baiklah tanpa pamrih. Demikian, pendengar, mutiara pagi edisi hari ini. Semoga perenungan singkat kita kali ini mampu memberikan energi positif, ketenangan jiwa, dan juga semangat baru untuk kita semua dalam langkah menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini dengan sebaik mungkin. Dan sesaat lagi juga, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan Pagi ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab, kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia.
2: Khusus untuk rekor senam Lucky Wall nanti kita saat bawah, target kita yang kita daftarkan ke Muri adalah 10.100 orang.
3: Sari Berita. BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalabakan. Pemecahan rekor muri senam Lucky Wall di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya.

0: Mendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dengan pekerja migran. BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalabakan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Tim Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan mengatakan bahwa BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah dan memberikan informasi resmi kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI apabila ingin bekerja ke luar negeri harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak pekerja migran yang bekerja di Sabah sebanyak 150 orang di Kalabakan, Sabah, Malaysia.
2: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia. Mentaati seluruh aturan dan perundang-undangan selama bekerja di Sabah dan memahami kultur, budaya, sosial daripada negara bagian Sabah.
1: Lanjut ia sampaikan, para pekerja migran ini dari berbagai asal daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka bekerja di bidang perkebunan perusahaan Pelda Sawit Sabah.
2: Ini memang kebetulan memang yang kita dipertemukan dengan pekerja migran kita yang legal di bawah manajemen Pelda. Pelda itu salah satu perusahaan BUMN Malaysia bidang kebun sawit. Mereka semua dalam satu kawasan, itu di daerah Kalabakan. Ada dua perusahaan sih di situ. Pertama Pelda, yang kedua namanya perusahaan Kertam. Kertam itu swasta. Tapi disatukan di satu wadah pertemuan. Jadi semuanya legal.
1: Ia juga berpesan kepada seluruh para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang ingin bekerja ke luar negeri agar berhati-hati dengan sindikat penipuan. Apalagi sudah banyak yang terjaring kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Delita Riri melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sampah plastik di Nunukan kini tak sekedar menjadi sampah, menjadi limbah, tetapi bisa ditukar rupiah, termasuk bekas pelampung rumput laut yang selama ini berpotensi mencemari pesisir. Laporan Salma Amin.
3: Sampah plastik di Kabupaten Nunukan kini memiliki nilai ekonomi dan tidak harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Salah satu bank sampah umum di Nunukan bahkan menerima seluruh jenis plastik, termasuk limbah pelampung rumput laut untuk diolah kembali menjadi plastik cacah. Pemilik BSU di Jalan Persemayan Kelurahan Nunukan Barat, Abdul Hafiz mengatakan, masyarakat dapat membawa sampah plastik ke tempatnya untuk dipilah dan diolah. Plastik dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram, meski harga tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan pengiriman.
4: Iya, semuanya ditampung, Bu. Kayak botol aqua, terus aqua gelas, semua jenis plastik, botol oli, semuanya itu saya tampung. Nah, itu nanti yang bekerja nanti dipisah. Dipisah masing-masing itu nanti. Botol gelas sendiri, aqua sendiri, jadi itu nanti dipisah semuanya.
3: Menurut Hafiz, peluang tersebut diharapkan mendorong masyarakat mengumpulkan sampah plastik daripada membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Selain sampah rumah tangga, BSU tersebut juga menerima bekas pelampung rumput laut yang sudah tidak digunakan. Limbah plastik dari aktivitas budidaya tersebut selanjutnya diolah menjadi plastik cacah, sehingga berpotensi mengurangi sampah yang mencemari kawasan pesisir Nunukan.
4: Pada teman-teman yang berumput laut, kami dari Lereng Cemara, Bak Sampah menghimbaukan bahwa dengan kesadarannya untuk mengumpulkan sampahnya. Dengan harga saya beli itu Rp700 per kilo saya ambil. Nah, mau tolong jangan dibuang ke laut lagi, karena kita lihat lingkungan kita tuh sekarang itu kayaknya botol-botol pelampung tuh banyak sekali di pinggir pantai. Dengan kesadarannya, marilah saya siap menampung botolnya.
3: Hafiz menargetkan pengiriman perdana hasil olahan plastik ke Surabaya pada awal 2027. Saat ini produksi masih dikebut untuk memenuhi minimal 9 ton sebelum dikirim. Pengelolaan tersebut membuka peluang bagi sampah plastik untuk memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi limbah termasuk bekas pelampung rumput laut yang berpotensi mencemari wilayah pesisir. Salma Amin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Informasi selanjutnya terkait dengan rekor MURI. Pemecahan rekor MURI senam Lukiwol di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan berbagai persiapan dalam pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui senam Lukiwol. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemecahan rekor MURI Senam Lukiwol akan menargetkan sebanyak 10.100 peserta yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, TNI Polri hingga kelompok masyarakat. Rekor MURI Senam Lukiwol akan menjadi catatan berharga dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet menjelaskan, Senam Lukiwol merupakan salah satu senam khas daerah yang perlu diperkenalkan lebih luas. Karena itu, pemecahan rekor MURI menjadi upaya untuk membawa Senam Lukiwol dikenal di tingkat nasional.
7: Khusus untuk rekor senam Lukiwol nanti kita bawa, target kita yang kita daftarkan ke MURI adalah 10.100 orang untuk target kita. Soalnya nanti melibatkan pelajar, kemudian ASN, TNI Polri, termasuk juga kelompok masyarakat.
6: Jonet mengatakan, ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan akan menjadi lokasi pelaksanaan pemecahan rekor MURI senam Lukiwol. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober 2026, sehari sebelum puncak peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan pada 12 Oktober 2026. Ia menambahkan, pemecahan rekor MURI Senam Lukiwol diharapkan menjadi kado terindah dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan Senam Lukiwol hingga ke tingkat nasional. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar bantuan sosial. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momentum hari jadi Kabupaten Nunukan sebagai pemicu semangat baru, inovasi, kolaborasi, serta menghadirkan karya-karya terbaik demi mewujudkan kemajuan daerah. Laporan Mimin Muslimin.
8: Kabupaten Nunukan kini genap berusia 27 tahun, peringatan hari jadi yang bersejarah tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengenang perjalanan panjang pembangunan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di bumi Penekendi Debaya. Di usianya yang ke-27 tahun, berbagai capaian dan pembangunan telah ditorehkan berkat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Perayaan tahun ini refleksi atas kerja keras bersama dalam membangun daerah perbatasan. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momentum hari jadi sebagai pemicu semangat baru, inovasi, kolaborasi, serta karya-karya terbaik yang terus dihadirkan demi mewujudkan kemajuan daerah yang lebih signifikan. Bupati Irwan juga mengajak masyarakat untuk turut serta menyukseskan seluruh rangkaian acara perayaan hari ulang tahun Kabupaten yang ke-27. Keikutsertaan aktif warga dalam tetap menjaga kebersamaan, ketertiban dan persatuan menjadi kunci dalam kelancaran seluruh agenda peringatan.
9: Kabupaten Nunukan yang kita cintai kini genap berusia 27 tahun. Perjalanan panjang ini adalah bukti dari kerja keras, kebersamaan, dan ketangguhan seluruh lapisan masyarakat di bumi Penekendi Debaya. Mari kita jadikan momentum

0: positif bagi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri warta Nunukan pagi ini. BNN mendorong Pemkab Nunukan menerbitkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi ASN. Dorongan itu disampaikan melalui surat BNNP Kalimantan Utara tertanggal 30 September 2026. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Surat Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara tersebut meminta pemerintah daerah mengambil langkah melalui surat edaran yang mengatur penggunaan vape di lingkungan pemerintahan. Selain ASN, larangan juga diarahkan untuk diterapkan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, penggunaan vape dinilai dapat menjadi wadah penyalahgunaan narkotika. Ia menyebut pemerintah daerah diharapkan dapat menerbitkan surat edaran terkait larangan tersebut.
3: Kita ketahui pada saat ini vape itu menjadi wadah untuk menjadikan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, melalui surat ini kami mengharapkan jajaran pemerintah yang ada di Kabupaten Nunukan maupun yang ada di seluruh Indonesia dapat mewujudkannya melalui surat edaran yang melarang seluruh pegawai ASN maupun P3K agar dapat untuk melarang penggunaan vape.
2: Menurutnya, informasi yang dibacanya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan adanya penyakit kronis yang dikaitkan dengan penggunaan vape.
3: Karena indikasi vape itu berdasarkan dari BRIN, itu yang kita baca bahwa pengguna vape itu penyakitnya kronis, diabetes ya. Salah satunya diabetes dan paru-paru. Oleh karena itu, demi kesehatan kita, jangan menggunakan vape liquid itu, terutama liquidnya yang berbentuk cair yang kita ketahui itu sangat mempengaruhi dalam pengisapannya, itu menempel di dalam lidah.
2: Larangan penggunaan vape juga diharapkan tidak hanya berlaku di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menyasar lingkungan pendidikan.
3: Oleh karena itu, vape ini bisa mengandung paru-paru basah tadi, karena ketika Anda mengisap itu, liquid itu nempel di lidah dan sampai kepada paru-paru. Oleh karena itu, kami mengharapkan jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen kita untuk masa depan generasi bangsa, hendaknya dapat mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan pengguna vape, baik itu di lingkungan pemerintah dan terutama di lingkungan sekolah.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalebakan. Pemecahan rekor muri senam Lukiwol di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Mendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Hey sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukairi. Bye!
1: Sembilan enam koma tiga, 1 nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang bener aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang bener aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

0: Muh bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru. Dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas, dan selalunya ada les kuning seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan. Itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat

0: melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
1: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
1: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau sedang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
1: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik, dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
1: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan

0: hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
1: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusen, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusen. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

0: Mendengar kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan kembali kami akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan sehat Kak.
0: Luar biasa. Baik Mbak Serpin, silakan dengan informasi perkiraan cuaca hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan dan sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 20 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berawan. Demikian update perkiraan cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Dengar demikian informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami hadirkan untuk Anda agar dapat menjadi acuan untuk beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca

0: bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan, tapi kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mitigasi bencana adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah Anda dan persiapkan rencana evakuasi yang efektif. Siapkan tas siaga bencana dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan obat-obatan. Pastikan Anda memiliki informasi kontak darurat dan jalur evakuasi yang aman. Bersama, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Mari kita jadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
1: Pro 1.

Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Cepat diratakan dengan tanah. Okay.